0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sebel.
3: Kenapa?
2: Kamu tahu kan temanku yang itu, ada aja ulahnya bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
3: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
2: Apa?
3: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
2: Kok lah?
3: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh, karena sudah jadi habit.

Tahukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya, sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

96.7 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, yeah, kita tahu bahwa sekarang sudah pertengahan bulan, teman Pro 2, di tanggal 15 Oktober tahun 2026. Mungkin ada sebagian dari yang dengar Pro 2 FM Sorong di kesempatan pada pagi hari ini itu lagi kesusahan finansial, atau bahkan mungkin baru di tengah bulan sudah kehabisan uangnya, teman Pro 2 ya. Nah, Rama punya beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan agar gaji tidak habis bahkan sebelum akhir bulan, teman Pro 2. Nah, jadi hal pertama yang bisa dilakukan adalah membuat anggaran. Ya, perencanaan paling penting dalam melakukan berbagai hal atau banyak hal, teman Pro 2 ya. Karena kalau kamu merencanakan sesuatu, dimana itu pasti akan membuat kamu jadi jauh lebih siap dalam menjalani hari atau sepanjang bulan itu, teman Pro 2 ya. Setidaknya akan terukur lah seberapa banyak pengeluaran atau bahkan mungkin uang yang bisa kamu habiskan agar uang kamu bisa bertahan sampai akhir bulan. Yang selanjutnya adalah menyisihkan uang tabungan di awal. Jadi konsepnya itu ketika gaji masuk langsung teman Pro 2 bisa sisihkan untuk tabungan, ya, untuk menabung, teman Pro 2 ya. Jadi jangan langsung dihabiskan. Jadi pertama kali masuk langsung sisihkan buat tabungan teman Pro 2 semua ya. Karena biasanya kalau nanti pas terakhir uang sisa mau ditabung, takutnya malah gak ada sisanya, teman Pro 2 ya. Aduh. Terus yang kemudian bisa dilakukan oleh teman Pro 2 adalah membedakan mana kebutuhan dan keinginan. Ini paling penting sih, teman Pro 2 ya. Ingatlah bahwa ngopi itu bukan kebutuhan. Banyak orang yang bilang bahwa kerja ngopi buat kerja ya kan. Tapi sebenarnya itu adalah keinginan, teman Pro 2. Karena sejatinya ngopi itu tidak harus mahal kok. Bahkan di rumah atau di kantor teman Pro 2 masing-masing bisa jadi ngopi yang pas juga, yang tidak mengeluarkan uang terlalu banyak. Nah, jadi agar bisa menghemat adalah ini nih, bedakan mana kebutuhan dan mana keinginan.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Makanya dah, ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu, harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli, mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Ya mak apa?
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah ntar lah, mak.
1: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
2: Iya, mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

Ayah, Ibu.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

96,7 DJ FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Timnas Putri U17 Indonesia resmi lolos ke putaran final Piala Asia 2027. Wow. Jadi kesuksesan ini dipastikan setelah Indonesia menjadi juara grup B kualifikasi. Skuad asuhan pelatih Timo Schoeneman ini sukses menyapu bersih seluruh laga dengan kemenangan. Prestasi luar biasa ini diraih berkat catatan 10 gol tanpa sekalipun kebobolan. Hasil ini menjadi bukti nyata dari bergulirnya kompetisi usia muda khusus perempuan. Pengamat sepak bola, yakni Akmal Marhali, meminta para pemain tidak cepat merasa puas. Ia mengingatkan bahwa tantangan sesungguhnya ada pada putaran final Piala Asia. Ia menyoroti rekam jejak buruk Indonesia pada turnamen edisi sebelumnya. Skuad Garuda Pertiwi tercatat sempat menelan kekalahan telak dari tim kuat Asia seperti Korea Selatan yang kalah 12-0. Bahkan tahun 2005 juga sempat kalah 15-0. Oleh karena itu persiapan matang menjadi kunci utama. Ia juga menyoroti potensi besar sepak bola putri. Akmal menilai sepak bola putri Indonesia menjanjikan dibandingkan sektor putra untuk mendunia. PSSI juga didorong menggerakkan kompetisi sepak bola wanita di seluruh daerah tanah air. Ini penting agar bibit potensial tidak layu sebelum berkembang.

0: 5'9" brown eyes.
1: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
7: Sampai siang di Prodo FM.
8: Teman terbaik kamu.
9: Sampai siang di Prodo FM.

Terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Ini entah asap atau mendung teman Pro 2 ya. Tapi yang jelas untuk teman Pro 2 semua, kalau kemana-mana ramai ingetin lagi jangan lepas masker, apalagi kalau di luar ruangan ya. Oke, sekarang saatnya nama pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk kesetiaannya. Selamat siang dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: Pro2FM. Pro2FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro2, apa kabar di siang hari ini? Saya tinggal menemani suasana siang di ruang dengar teman Pro2 nih, dari jam 11 siang sampai dengan jam 6 sore atau jam 18 waktu Indonesia Timur. Setelah tadi ada Rama yang menemani teman Pro2 dari jam 5 subuh tadi dari jam 5 pagi dengan sampai dengan jam 11 dengan beragam informasi juga hiburan yang sudah dibagikan untuk teman Pro2. Selamat siang dan tentunya selamat beraktivitas buat teman Pro2 semuanya yang sudah disibukkan dengan segala tugas dan aktivitasnya. Saya yakin dan percaya bahwa teman Pro2 di awal sebelum menjalani aktivitas pastinya teman Pro2 berdoa dulu, minta diberikan kelancaran, kekuatan, kesehatan sehingga hari ini segala aktivitas bisa berjalan lancar. Amin ya. Ya, baiklah, di edisi hari ini Kamis tanggal 15 ya. Iya, 15 Oktober 2026. Tentunya saya akan hadir di Santai Siang. Kemudian nanti ada juga Sore Ceria ya yang akan hadir. Kita punya banyak informasi-informasi dan juga topik yang akan kita bahas nantinya. So, seperti biasanya nanti saya buka juga di jalur WhatsApp ya untuk teman Pro2 mungkin yang mau berbagi informasi, mungkin sekarang lagi kegiatan apa, lagi di mana, adakah informasi terkini buat saya? Selain juga pastinya saya akan berbagi informasi dari kota maupun kabupaten, ya lokal maupun nasional. Tentunya sumbernya dari sumber yang terpercaya, dari rri.co.id pastinya. Iya, sudah pukul 11:09 waktu Indonesia Timur. Saya hadirkan dulu Pro2 Hitlist, lagu-lagu hiburan di siang hari ini. Silakan yang mau salam-salam, mau request, boleh. Walaupun MD udah siapin list di aircast kita, sudah ada list semuanya. Tapi kalau misalnya teman Pro2 mau salam-salam siang hari ini buat teman-teman yang lagi giat ya, atau lagi melaksanakan aktivitas, entah itu di luar ruangan kah atau di dalam ruangan, menyemangati mereka boleh ya, sambil request lagu-lagu penyemangat di siang hari ini di cuaca yang entahlah ya, masih berasap seperti ini. Well, jangan kemana-mana karena saya akan balik lagi nanti teman Pro2 ya. Tadi kita sudah awali satu lagu dan kali ini saya mau putar Everything You Are punyanya Hindia untuk teman Pro2. Oh ya, sebelumnya saya mau salam-salam. Oh, nanti setelah lagu yang satu ini ya. Ada chat yang masuk nih, mau saya bacakan tapi nanti setelah yang satu ini.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes,
0: mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Pagi lo ini, Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk Mbak, tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Udah mumpung masih muda, mikir lo dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
6: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik.

Don't boast. Take it to the course. Ooh, wanna rock with Jenny. Keep your hair done, nails done like Jenny. Fast gonna mop sex like Jenny. Oke, teman berdua sambil mendengarkan ini Like Jenny yang dinyanyikan oleh Jenny juga ya. Saya menyapa, terima kasih Bapak dan Ibu Gunawan yang ada di Perumnas. Terima kasih banyak lagi mendengarkan Perdua juga dari pagi katanya ya. Oke, ya saya juga mengucapin happy birthday buat Om Kli Darsono. Selamat ulang tahun Om Kli, panjang umur, sehat-sehat selalu ya. Dan pastinya semakin apa ya, bahagia aja deh ya. Terima kasih Om Ki, Om Kli ya, hari ini ulang tahun yang keberapa nih kalau boleh tahu ya. Ya Om Kli Darsono, selamat ulang tahun, tetap semangat dalam beraktivitas pastinya ya. Juga saya mau sapa ini ya buat Kakak Wanda di Bawaslu Kota Sorong. Halo Kakak Wanda, selamat beraktivitas ya. Yang hari ini lagi turun lapangan. Wis, tetap semangat ya untuk semuanya. Yang hari ini lagi turun lapangan, tetap semangat dalam menjalankan aktivitas. Minta lagunya New, lagu nikah kapan dulu. Weh, lagunya siapa ini? Iya, oke, nanti saya carikan ya Kakak Wanda yang di Bawaslu dan teman-teman yang lagi turun lapangan hari ini. Tetap semangat semuanya. Iya, semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari ini lebih ceria lagi dari kemarin. Amin. Nanti saya carikan lagunya Kakak Wanda dan teman-teman yang di Bawaslu ya. Tetap semangat aja turun lapangannya. Oke.

0: teman Pro2 untuk kakak Wanda yang ada di dan teman-teman yang ada di Bawaslu yang lagi turun lapangan. Aku mau puterin lagu yang udah di request nih ya. Mungkin lagu yang dimaksud itu lagu timur ya, lagu dari Indonesia Timur. Udah saya search di sini, saya searching ternyata itu lagu dari Indonesia Timur ya, yang dinyanyikan oleh ada Toton Karibo, kemudian Vicky Salamur, juga siapa, Jackson siapa sih, Jackson Zeran ya. Oke deh, kalau kita coba dengerin lagunya seperti apa sih ya, penasaran juga ya. Oke, kayaknya biasa sih kita setiap jam 7 malam atau jam 11 itu kita hadirkan lagu-lagu dari Indonesia Timur nih kakak Wanda ya. Jadi lagu ini belum pernah masuk ke list ya, mudah-mudahan nanti setelah ini kalau misalnya lagi enak kita masukin list. Oke okay? Ya, dan terima kasih juga untuk Mbak Indah dan teman-teman yang lagi on the way ke kabupaten, hati-hati dalam perjalanan ya.
1: Sampai siang di Prodo FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

0: Ya iyalah, itu tema itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
1: Lah apa hubungannya?
0: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
0: Bukan global, Bang. Global.
1: Iya.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Iya, teman Prodia, kita udah dengerin tadi hiburan lagu-lagu ya di jam 11 tadi di Pro 2 Hitlist. Nah, sekarang udah jam 12.05 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Saja saya akan berbagi info kuliner ya dari sampai jam 13.00 atau jam 1 siang ya. Oke, teman Pro 2, kalau misalnya punya resep-resep yang bisa dibagikan, boleh deh langsung aja 08219914788773 berbagi resep siang hari ini. Nanti saya bacakan dan saya berbagi untuk teman Pro 2 yang ada di rumah ya. Oke. Dan yang pastinya info kuliner itu bukan soal bukan cuman makanan aja yang kita bagi, tapi ada tips-tips juga, ada bagaimana kita bisa mengkonsumsi protein yang baik ya. Sebenarnya bukan hanya soal resep-resep makanan aja, teman Pro 2, atau minuman begitu ya. Selain itu adalah ya masih seputar kuliner lah pokoknya, iya. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada, bisa langsung berbagi untuk kita ya.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Siaran Perdua, saya Mas Iman Mani, teman Perdua di siang hari ini ya. Saya itu paling suka kalau beli makanan, misalnya nasi bungkus atau apapun itu ya. Kayak kemarin kita baru beli pas ada lagi di kantor, ada yang lewat, ternyata yang lewat kue putu, teman Perdua ya. Paling suka kalau makanan itu dibungkus pakai daun pisang, aromanya tuh kayak gimana gitu ya, enak aja gitu. Nah, jadi memang daun pisang ini sudah lama ya digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk membungkus makanan. Ini malah sudah tradisi kalau bisa dibilang seperti itu ya. Jadi kebiasaan itu memang diwariskan turun-temurun dan sudah menjadi bagian identitas kuliner di berbagai daerah Nusantara. Jadi makanan yang biasanya dibungkus daun pisang itu kayak pepes ikan ya kan, kemudian lontong, ada lemper, arem-arem, nagasari, dan juga nasi bakar. Kalau yang lainnya tuh seperti kayak botok juga ya kan. Nah, garang asem, kan garang, pernah makan garang asem nggak? Terus ada kue bugis. Dan masih banyak lagi lah ya olahan ketan, dari iya ketan juga kan biasa dipakai ya untuk maksudnya dibungkus pakai daun pisang ya, olahan dari ketan juga ya. Nah, salah satu keunggulan daun pisang ini adalah aroma alami yang muncul saat dia terkena panas, itu baunya sedap sekali ya. Jadi aroma tersebut memang memberikan karakter khas yang sulit diperoleh dari pembungkus yang berbahan sintetis ya. Nah, daun pisang juga kita tahu berfungsi sebagai lapisan pelindung makanan dari uap panas atau bara api ya. Jadi fungsi itu dia menjaga kelembaban bahan makanan dan membantu proses pemasakan berlangsung lebih merata. Nah, ini permukaan daun pisang juga kita lihat memiliki lapisan kayak lilin alami, di mana itu bisa mencegah makanan menempel ya dan lain sebagainya. Jadi karakteristik itu juga membuat makanan lebih mudah dibawa, disimpan dan disajikan dengan rapi ya. Selain ramah lingkungan nih teman-teman dua, daun pisang juga kayaknya membuat makanan itu lebih tahan lama ya dan memiliki aroma alami. Jadi sebelum digunakan biasanya dilayukan terlebih dahulu nih supaya lebih lentur teksturnya dan tidak mudah robek ketika dilipat. Nah, setelah itu bisa dibentuk sesuai kebutuhan ya. Jadi dalam pengolahan pepes ikan misalnya, daun pisang itu bukan hanya pepes ikan ya, tahu atau misalnya jamur bersama racikan bumbu. Jadi sebelum dikukus maupun dipanggang. Jadi daun pisang itu dia berperan dalam menjaga bahan dan juga bumbu pepes itu dia tetap menyatu. Nah, penggunaannya sendiri itu bisa ditemukan dalam tradisi kayak tumpengan dan juga selamatan ya. Jadi daun pisang tersebut menjadi bagian penyajian yang berkaitan dengan kesucian serta ungkapan syukur. Nah, selain faktor manfaatnya, daun pisang ini juga mudah ditemukan di lingkungan tropis ya, termasuk berbagai wilayah Indonesia. Jadi masyarakat bisa memperoleh daunnya itu dari kebun maupun dari pasar tradisional, sehingga penggunaannya menjadi pilihan praktis dan juga ekonomis. Nah, daun pisang juga memiliki keunggulan lingkungan seperti karena dia dapat terurai secara alami ya, karena bagus aja gitu. Banyak yang suka ya. Jadi dia memiliki keunggulan lingkungan karena dapat terurai secara alami setelah dibuang ya. Berbeda tuh dari sejumlah kemasan sintetis ya. Penggunaannya itu bisa membantu mengurangi yang namanya ketergantungan pada kemasan plastik sekali pakai, teman-teman.

0: dan siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhurup yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhurup pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih di info kuliner ya teman Padua. Iya. Yang pastinya kalau tadi tentang daun pisang yang kalau kita bungkusin makanan itu aromanya dan memang manfaatnya sangat banyak sekali dan lebih sehat pula ya kan, tidak ada gangguan apapun kalau kita menggunakan daun pisang sebagai pembungkus makanan ya kan. Seperti yang sudah saya informasikan tadi ya, info kuliner tidak harus informasi tentang resep-resep makanan atau apapun itu ya, tapi bisa juga tentang hal-hal yang harusnya membuat kita itu tahu, iya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang nasi, teman Padua.

Nah, teman Radua, ini kita ngomongin kalau karbohidrat pasti orang langsung larinya ke nasi, ya kan? Tapi nasi itu bukan satu-satunya sumber karbohidrat yang bisa dikonsumsi sebagai makanan pokok ya. Jadi masyarakat juga bisa memilih berbagai pangan lokal seperti singkong, jagung, ubi jalar, sagu, dan sorghum. Nah, ini dari Badan Pangan Nasional atau Bapanas mendorong masyarakat mengkonsumsi pangan lokal sebagai bagian dari diversifikasi pangan ya. Nah, ini dikutip dari laman resmi Bapanas ya, hari Minggu kemarin tanggal 11 Oktober. Sumber karbohidrat tidak harus berasal dari nasi. Sementara orang menganggap nasi itu bukan satu-satunya sumber karbohidrat yang dapat dikonsumsi sebagai bahan makanan pokok gitu. Jadi masyarakat bisa memilih berbagai pangan lokal seperti singkong, jagung, ubi jalar, sagu, dan juga sorghum ya. Nah, jadi memang beragam pangan lokal tersebut memiliki karakteristik dan cara pengolahan. Iya, beragam pangan lokal tersebut memiliki karakteristik dan cara pengolahan yang berbeda ya. Ini ada beberapa makanan pokok yang bisa menjadi pilihan pengganti nasi. Yang pertama adalah singkong nih teman Radua, iya. Tadi ada suara anak-anak ya, itu mereka udah di luar, udah main. Jadi yang pertama singkong ya. Singkong itu merupakan salah satu karbohidrat, sumber karbohidrat yang dapat menjadi makanan pokok pengganti nasi. Iya. Jadi ini dilansir dari laman Kementerian Pertanian, masyarakat bisa mengolah singkong menjadi berbagai makanan. Jadi singkong itu bisa diolah menjadi singkong rebus, singkong goreng, hingga tiwul. Iya. Jadi pangan tersebut juga menjadi bagian dari kebiasaan konsumsi masyarakat di sejumlah daerah Indonesia. Selain itu ada juga jagung ya, ini juga bisa pengganti karbohidrat ya, karena jagung ini menjadi salah satu pangan sumber karbohidrat yang bisa menggantikan nasi ya. Jadi jagung termasuk pangan lokal yang dapat mendukung diversifikasi konsumsi ya. Jadi masyarakat di beberapa daerah juga telah menjadikan jagung sebagai makanan pokok ya. Sementara itu Kementerian Pertanian menyebutkan Madura dan sebagian wilayah Jawa Timur juga memiliki tradisi konsumsi jagung. Juga ada ubi jalar ya. Ubi jalar ini bisa menjadi alternatif makanan pokok karena dia mengandung karbohidrat sebagai sumber energi juga ya.

Ini dilansir dari laman resmi Kementerian Pertanian, ubi jalar ini bisa menjadi pilihan pengganti nasi ya. Jadi masyarakat bisa mengolah ubi jalar dengan cara merebus atau mengukusnya. Nah, pengolahan sederhana tersebut bisa mempertahankan peran ubi jalar sebagai sumber karbohidrat ya. Yang berikutnya, ada yang bilang sagu juga. Memang ya, sagu itu merupakan pangan lokal ya, yang menjadi makanan pokok masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia ya. Dan sagu ini bisa diolah menjadi papeda, pengganti nasi juga, pengganti karbohidrat juga, teman Pradua ya. Jadi sagu ini berasal dari bagian batang pohon sagu yang kemudian diproses menjadi menjadi bahan pangan ya. Nah, masyarakat Papua dan Maluku mengenal papeda sebagai salah satu olahan berbahan sagu ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya sorghum. Sorghum ini merupakan biji-bijian yang bisa menjadi sumber karbohidrat alternatif selain beras ya. Jadi sorghum ini sebagai salah satu pangan lokal lah ya, untuk mendukung diversifikasi konsumsi juga. Nah, sorghum ini bisa menjadi pilihan dalam mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap beras. Jadi ada yang bilang mau kurangi beras karena yang biasanya yang ada sejarah diabetesnya mereka tidak terlalu banyak mengkonsumsi beras ya, kali-kali aja, sekali-kali. Jadi pangan lokal pangan lokal ini mendukung pola konsumsi yang beragam dan juga berkelanjutan. Jadi teman Pradua, beragam makanan pokok tersebut menunjukkan bahwa dari yang udah saya sebutin tadi ya, ada beberapa ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki banyak pilihan sumber karbohidrat. Jadi pemilihan pangan lokal ini juga dapat mendukung diversifikasi pangan dan potensi pangan di setiap daerah, teman Pradua ya. Jadi kalau misalnya kamu tidak mau mengkonsumsi nasi, kamu bisa mengkonsumsi ubi jalar ya kan. Kemudian jagung, juga ada singkong, sagu, juga sorghum yang sudah saya sebutkan tadi.

0: ngobrol.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman, sampai di kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proud FM. Proud FM.
1: Teman terbaik kamu, Proud FM.
2: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
2: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
2: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
2: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
2: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
4: Udah gajian nih. Di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
5: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
4: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
5: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
4: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
5: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
4: Iya sih.
6: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
7: Sampai siang di Prodo FM.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Iya, teman Pro 2, kita punya beberapa informasi olahraga siang ini di Pro 2 Sport ya. Salah satunya adalah Kemenpora yang menyeleksi 160 pemuda untuk Indonesia Youth Summit 2026. Informasi selengkapnya, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Kemenpora Republik Indonesia menyiapkan Indonesia Youth Summit 2026 untuk menyambut Hari Sumpah Pemuda. Sebanyak 160 peserta terpilih dari sekitar 5.100 pemuda yang mengikuti proses seleksi melalui kerjasama dengan pemerintah daerah. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan peserta terpilih akan mengikuti rangkaian kegiatan pengembangan kapasitas kepemudaan. Program tersebut dirancang untuk memperluas wawasan sekaligus meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan nasional. Indonesia Youth Summit akan menghadirkan kegiatan pengembangan diri diri bagi peserta seperti perkemahan bersama, diskusi, kemudian lomba, debat, serta forum pidato yang membahas berbagai isu strategis kepemudaan. Sementara itu, Kemenpora juga akan menghadirkan perwakilan pemuda dari Singapura, di mana langkah ini sebagai bagian dari upaya pembelajaran dan perbandingan untuk meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia. Erick mengatakan kegiatan tersebut akan membahas isu ekonomi hijau, kemudian kesetaraan gender, kesempatan bagi generasi muda, hingga kesehatan mental. Menurut Erick, yang pastinya IAS menjadi bagian dari upaya pemerintah merumuskan arah pembangunan kepemudaan nasional, termasuk membahas pembaruan undang-undang kepemudaan. Beliau juga menilai kejelasan mengenai batas usia pemuda dan arah pengembangan generasi muda perlu dibahas bersama para pemangku kepentingan. Erick mencontohkan banyak pemimpin daerah maupun anggota legislatif yang telah menduduki posisi kepemimpinan pada rentang usia 28 hingga 35 tahun. Karena itu dia mendorong pembahasan mengenai batas usia pemuda dilakukan melalui proses bersama, bukan ditentukan sepihak oleh pemerintah. Tuan Pro 2, persiapan tersebut juga berkaitan dengan visi pembangunan kepemudaan menuju peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 nanti. Kemenpora juga berharap berbagai program kepemudaan dapat meningkatkan kapasitas generasi muda sekaligus memperkuat kontribusi mereka terhadap pembangunan nasional. Melalui Indonesia Youth Summit, Kemenpora juga ingin membangun ruang partisipasi bagi generasi muda, mendorong pemuda mengembangkan pengetahuan, memperluas perspektif, dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly,

0: friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Anda masih di Port 2 Sport, informasi olahraga 15 menit lagi kita udah sampai di jam 2 siang. Iya. Ya, teman-teman, ada beberapa informasi olahraga lagi nih.

seputar sepak bola. Nih ada informasi apa nih ya tentang cabang olahraga apa nih. Nah, teman Pro 2 An Li ya menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka hari Rabu kemarin 14 Oktober. Nah, petenis Amerika Serikat itu menang 3-6, 6-4 dan 7-5 dalam pertandingan berdurasi 2 jam 27 menit. Dan kemenangan tersebut menjadi yang terbesar dalam karir Li berdasarkan peringkat lawan, di mana dia mencatat kemenangan ketiga atas petenis 10 besar dunia dan yang kedua sepanjang musim ini. Li berhasil mengalahkan Sabalenka untuk pertama kalinya setelah 4 pertemuan di WTA Tour, dan hasil ini sekaligus membawanya ke babak ketiga turnamen WTA 1000 untuk keempat kalinya secara beruntun. Bermain di Optic Valley International Tennis Center, Sabalenka mengawali pertandingan dengan dominan dan merebut set pertama dengan 6-3. Li kemudian tertinggal satu break pada kedudukan 2-4 di set kedua sebelum bangkit merebut kemenangan 6-4. Petenis peringkat 31 dunia itu melanjutkan momentum dengan memimpin 5-2 pada set penentuan. Namun Sabalenka meningkatkan perlawanan dan menyelamatkan 5 match point untuk memperkecil ketertinggalan menjadi 5-3. Sabalenka kembali menggagalkan 2 peluang Li untuk mengakhiri pertandingan pada kedudukan 5-4. Dia kemudian menyamakan skor menjadi 5-5 dan memaksakan tie break setelah mempertahankan servisnya. Dalam tie break, Sabalenka kembali menyelamatkan 2 match point ya, termasuk melalui pukulan forehand yang jatuh tepat di sudut lapangan, di mana Li akhirnya memastikan kemenangan lewat pukulan forehand winner pada match point ke-10. Li mengaku sempat kesulitan mengendalikan emosinya ketika berulang kali gagal menuntaskan permainan. Dia menyadari permainannya tidak buruk meskipun Sabalenka tampil sangat baik, dan dia tahu jika terus bertahan dia bisa mendapatkan kesempatan seperti itu lagi. Kekalahan ini membuat Sabalenka gagal mencapai semifinal Wuhan Open untuk pertama kalinya. Sebelumnya petenis Belarusia tersebut telah 3 kali menjuarai turnamen dan 4 kali mencapai semifinal. Li selanjutnya menghadapi petenis Indonesia Janis Chen pada babak ke-16 besar, di mana pertandingan tersebut menjadi pertemuan pertama mereka di level profesional dengan kedua petenis memburu perempat final pertama di Wuhan.

02, 5 menit lagi kita udah sampai di pukul 14.00 atau jam 2 siang ya. Yang pastinya sudah ada beberapa informasi olahraga tadi yang saya bagikan untuk teman Pro 2 di Pro 2 Sportnya kita siang ini. Yang pasti besok kita akan kembali lagi di Pro 2 Sport dengan informasi-informasi olahraga yang lain yang lebih seru lagi ya. Ya, selain ini nanti di pukul 14.00 saya akan hadirkan lagu-lagu dari Indonesia maupun mancanegara. So, kalian bisa request dan bisa salam-salam ya. Dan ada topik yang akan kita buka nantinya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
3: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
4: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
4: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjol zaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: From Sabang to Meraki. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Oh, ini toh video.
3: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
4: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
4: video kemarin kan bukan aku yang salah.
1: Tidak! Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Teman Produs, pukul 15 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Kita ada info entertainment ya di sore hari ini sampai tuntas di pukul 16 nantinya.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Cuman kedua saya punya informasi tentang Bruno Mars ya. Di mana Bruno Mars mencetak rekor baru di BC Place ya, Vancouver, Kanada, dengan menggelar 5 konser dalam satu tour. Rangkaian konser tersebut menjadi jumlah pertunjukan terbanyak seorang artis dalam satu tour di stadion tersebut. Ini melansir dari laman resmi BC Place. Bruno Mars awalnya dijadwalkan tampil dalam satu konser di Vancouver ya. Tingginya permintaan tiket membuat jumlah pertunjukan kemudian bertambah menjadi 4 ya. Dan penambahan tersebut membuat Bruno Mars melewati rekor Taylor Swift dan The Jackson 5 ya, di mana keduanya sebelumnya sama-sama menggelar 3 pertunjukan dalam satu tour di BC Place. Namun jadwal Bruno Mars kembali bertambah setelah satu pertunjukan baru diumumkan, dan konser tambahan tersebut dijadwalkan berlangsung pada tanggal 21 Oktober 2026. Nah, dengan tambahan tersebut Bruno Mars kini memiliki 5 jadwal konser di BC Place, dan pertunjukannya nanti akan berlangsung pada 14, 16, 17, 20 dan 21 Oktober 2026. Sementara itu teman Pro 2, rangkaian konser tersebut merupakan bagian dari The Romantic Tour ya, di mana tour ini mendukung album terbaru Bruno Mars yang berjudul The Romantic ya. Nah, selain mencetak rekor konser, Bruno Mars juga mendapat sambutan khusus dari layanan transportasi Vancouver ya. Jadi suaranya digunakan dalam pengumuman khusus di stasiun SkyTrain Stadium Sinatown selama hari konser. Nah, teman Pro 2, Bruno Mars menjadi musisi pertama yang mendapat kesempatan menjadi suara tamu dalam pengumuman SkyTrain ya, di mana pengumuman tersebut diputar pada 5 hari penyelenggaraan konsernya di Vancouver ya. The Romantic Tour juga membawa Bruno Mars tampil di sejumlah kota lain ya. Setelah rangkaian Vancouver nanti, dia dijadwalkan melanjutkan tur ke

0: langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya, kalau tadi informasi seputar artis mancanegara. Sekarang kita kembali ke artis nasional ya. Nah, teman Pro2 penyanyi Syahrini yang sudah lama sekali vakum mengumumkan akan menggelar konser tunggal setelah 7 tahun vakum ya. Konser bertajuk Aku Kembali Live in Concert tersebut dijadwalkan berlangsung pada 1 Desember 2026 nanti di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Nah, pengumuman itu disampaikan Syahrini melalui akun Instagram pribadinya ya, di mana dia mengajak para penggemar bersiap untuk menyambut kembali sang penyanyi melalui konser yang mengusung tema In Charge Universe. Nah, Syahrini juga mengajak penggemarnya memasuki In Charge Universe yang ia gambarkan dengan ungkapan khasnya. Jadi pengumuman tersebut menyusul kemunculannya di Festival Musik Pestapora 2026 yang sempat menjadi sorotan ya. Jadi konser Aku Kembali Live in Concert ini menghadirkan 8 kategori tiket dengan harga yang bervariasi ya. Jadi tiket dibanderol mulai dari 500 ribu hingga 35 juta. Dari 35 juta nih ya. Waduh. Ya, dari 35 ribu sampai ya 35 juta ya. Dari 500 ribu sampai 35 juta ya. Jadi penjualan tiket tersedia melalui guehadir.id dan penjualan ini akan dibuka dalam 2 gelombang ya. Akses awal khusus kader Partai In Charge Indonesia ini dibuka pada 15 Oktober 2026 atau hari ini ya, hari Kamis tepatnya pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan penjualan umum dimulai pada 19 Oktober 2026 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Konser Aku Kembali Live in Concert menjadi momen kembalinya Syahrini ke panggung konser tunggal setelah 7 tahun vakum ya. Dan penampilannya di Pestapora 2026 sebelumnya turut menandai kemunculan kembali di hadapan penonton.

0: set lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Teman berdua pengusaha kecantikan Martha Tilaar dikabarkan meninggal dunia hari Rabu kemarin ya, 14 Oktober 2026 di usia 89 tahun. Kabar duka ini menjadi perhatian publik mengingat kiprahnya dalam mengembangkan industri kecantikan Indonesia. Berdasarkan informasi dari pengumuman duka, jenazah Martha Tilaar disemayamkan di rumah duka Patra Kuningan, Jakarta Selatan. Dan dalam pernyataan duka tersebut, Martha Tilaar disebut sebagai Dewan Kehormatan Tiara Kusuma. Keluarga besar Tiara Kusuma turut menyampaikan penghormatan atas dedikasi dan juga kontribusi Martha dalam pengembangan dunia kecantikan di Indonesia. Yang pastinya Martha Tilaar juga dikenal sebagai pengusaha yang mengembangkan bisnis kecantikan dengan mengangkat tradisi dan kekayaan alam Indonesia. Dia memajukan pengetahuan perawatan tradisional dengan pengembangan produk kecantikan modern. Dan perjalanan bisnis Martha Tilaar ini berawal dari usaha kecantikan sederhana. Dia kemudian mengembangkan bisnis ini yang mencakup kosmetik, kemudian jamu ya, spa, pendidikan kecantikan serta bidang usaha lainnya. Nah, Martha Tilaar pada 4 September 1937 dan tumbuh menjadi lahir pada 4 September 1937 dan tumbuh menjadi salah satu tokoh industri kecantikan Indonesia. Dia juga dikenal melalui upayanya memperkenalkan bahan-bahan alami dan tradisi perawatan Nusantara kepada masyarakat Indonesia.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Taman Padua BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang di sejumlah perairan Indonesia pada tanggal 15 sampai 18 Oktober 2026 atau hari ini ya. Jadi ketinggian gelombang tinggi tersebut diperkirakan mencapai 4 meter, sementara di beberapa kawasan Samudra Hindia yang perbatasan dengan Sumatera, Jawa, dan Bali. Direktur Meteorologi Maritim BMKG ya menjelaskan peningkatan tinggi gelombang dipengaruhi pola pergerakan angin di wilayah utara dan selatan ekuator. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi aktivitas pelayaran khususnya bagi nelayan dan pengguna transportasi laut yang melintasi kawasan rawan. Nah, kawasan tersebut perlu mendapat perhatian dan dijelaskan juga ya bahwa karena termasuk wilayah dengan perkiraan tinggi gelombang terbesar selama periode peringatan dini. Masyarakat yang beraktivitas di laut diimbau untuk mempertimbangkan kondisi cuaca sebelum melakukan perjalanan. Sementara itu, gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter diperkirakan terjadi di wilayah perairan yang lebih luas dan kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi perjalanan kapal dan aktivitas nelayan di berbagai kawasan Indonesia, teman Padua. Nah, dikatakan juga bahwa pola angin menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi gelombang di perairan Indonesia selama periode tersebut, yaitu dari tanggal 15 sampai dengan 18 Oktober. Dan perbedaan arah dan kecepatan angin di kedua sisi ekuator juga ini turut berkontribusi terhadap dinamika cuaca maritim. Berdasarkan pemantauan BMKG, kecepatan angin tertinggi teridentifikasi di Samudra Hindia Barat Lampung dan Samudra Hindia Selatan Banten. Kondisi angin kencang juga terpantau di kawasan Laut Arafuru sehingga aktivitas pelayaran di wilayah tersebut perlu meningkatkan kewaspadaan. BMKG juga mengingatkan peningkatan tinggi gelombang ini dapat menimbulkan resiko bagi sejumlah jenis kapal dengan batas ketahanan yang berbeda. Oleh karena itu, operator pelayaran dan nelayan diminta untuk memperhatikan kecepatan angin serta tinggi gelombang sebelum berangkat. Perahu nelayan juga perlu mewaspadai kondisi ketika kecepatan angin melampaui 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Sementara itu, kapal tongkang menghadapi resiko saat angin melebihi 16 knot dengan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Untuk kapal feri, kondisi yang perlu diwaspadai meliputi kecepatan angin mulai 21 knot dan gelombang mencapai 2,5 meter. Perbedaan ambang resiko tersebut menunjukkan pentingnya menyesuaikan keputusan pelayaran dengan karakteristik kapal yang digunakan. Selain pengguna transportasi laut, BMKG juga meminta masyarakat yang tinggal atau bekerja di kawasan pesisir meningkatkan kewaspadaan selama periode peringatannya. Jadi perubahan kondisi, angin dan gelombang ini dapat mempengaruhi keselamatan aktivitas di sekitar pantai maupun perairan terbuka, teman Padua.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM, Proudo FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
3: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
4: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
5: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
6: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
7: Duh, Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
8: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
7: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
8: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
7: Apa lo? Mau berantem?
9: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
8: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
10: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
11: Pro 2 FM, sore ceria.
12: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Pertemuan kedua, kabut asap yang menyebabkan penurunan jarak pandang ini masih berdampak terhadap operasional penerbangan di Bandara Domini Edward Osok, Sorong ya. Sejumlah pesawat terpaksa mengalihkan pendaratan ke bandara lain ketika jarak pandang berada di bawah batas yang memungkinkan untuk penerbangan. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara atau UPBU Kelas 1 Deo Sorong mengatakan kondisi cuaca dengan jarak pandang yang buruk telah diamati sejak pekan sebelumnya. Berdasarkan informasi yang diterima dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, jarak pandang sempat berada di bawah 2 km. Nah, dampak kabut asap juga ini sangat-sangat mempengaruhi jadwal penerbangan sejumlah maskapai. Dan beliau menyebutkan sejak hari Minggu kemarin penerbangan Garuda Indonesia dari Jakarta yang sebelumnya dijadwalkan berangkat pukul 12 siang waktu Indonesia Barat mengalami perubahan jadwal menjadi pukul 16.20 waktu Indonesia Barat. Tapi meski demikian, teman Radua, kondisi cuaca mulai menunjukkan perbaikan ya, setelah cuaca pada hari sebelumnya masih relatif kurang bersahabat. Pada hari pengamatan berikutnya, pesawat Batik Air sudah dapat mendarat di Sorong sesuai jadwal penerbangan. Kepala Bandara Deo Sorong juga menjelaskan keputusan terkait penundaan maupun pengalihan penerbangan merupakan kewenangan masing-masing maskapai ya. Jadi pihak bandara tidak melakukan intervensi terhadap keputusan operasional tersebut karena setiap operator penerbangan memiliki pertimbangan dan standar keselamatan masing-masing. Di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu, teman Padua ya, pihak Bandara Deo Sorong tetap berupaya menjaga pelayanan operasional. Dan kepala bandara juga mengatakan pihaknya juga telah menerima arahan dari kantor pusat agar tetap melayani kebutuhan operasional pesawat yang hendak menggunakan bandara. Bandara Deo Sorong pada kondisi normal memiliki jam operasional mulai pukul 6 pagi hingga pukul 19 malam waktu setempat. Namun dalam situasi saat ini pihaknya mendapat arahan untuk mengakomodasi pesawat yang membutuhkan pelayanan di luar jam operasional reguler. Nah, meski pelayanan terhadap ini mereka tetap diutamakan atau diupayakan, keselamatan penerbangan tetap menjadi pertimbangan utama, di mana pihak bandara juga secara rutin memeriksa fasilitas terminal dan juga sisi udara guna memastikan seluruh fasilitas berfungsi sesuai standar operasional. Nah, kepala bandara juga berharap kondisi cuaca di Kota Sorong segera membaik sehingga jadwal penerbangan dapat kembali berjalan normal dan masyarakat tidak mengalami gangguan perjalanan yang cukup lama atau yang berkepanjangan, teman-teman.

0: the power, power. Papalado.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan

0: e-learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Semakin sore aja saya melamani teman Pradua ya. Ya, masih dengan informasi-informasi terkini yang tentunya sumbernya saya ambil dari sumber yang terpercaya, di mana lagi kalau bukan di rri.co.id. Saya punya satu informasi lokal di mana Kota Sorong kan telah diguyur hujan kemarin ya selama 2 hari ya. Jadi itu warga Kota Sorong pada semangat semuanya, tiba-tiba hujan turun ya, dan status-status di media sosial pun bermunculan. Ya, jadi apa ya, bersyukur aja kita dikasih 2 hari hujan, ada yang sempat menampung air walaupun tidak sempat full, tidak full ya airnya, ada yang bersyukur karena jalan tidak berdebu. Tapi ya itu dia, kabut asap masih ada ya, masih tetap ada dan berpotensi membatasi jarak pandang di wilayah perairan. Nah, mengantisipasi resiko kecelakaan laut, Satpol Airut Polresta Sorong Kota mengimbau para nelayan agar meningkatkan kewaspadaan dan juga mengutamakan keselamatan pelayaran. Nah, imbauan tersebut disampaikan langsung dalam kegiatan ngopi bareng nelayan yang dipimpin langsung oleh Kasat Pol Airut Polresta Sorong Kota AKP Sultan di atas kapal KMN Cahaya Madina 77 yang berlabuh tepat di depan dermaga Pelabuhan Perikanan Klademak atau Jembatan Puri Distrik Sorong Manoi Kota Sorong Papua Barat Daya hari Selasa kemarin. Nah, Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Armi Siahaan SIK MH melalui Kasat Pol Airut mengingatkan nelayan untuk memantau informasi cuaca resmi dari BMKG, kemudian memastikan lampu navigasi berfungsi dengan baik, memaksimalkan alat bantu navigasi dan komunikasi, serta mempertimbangkan penundaan pelayaran apabila kondisi tidak aman ya. Jadi walaupun teman Pradua ya, walaupun Kota Sorong telah diguyur hujan deras selama 2 hari terakhir, tapi itu dia, kabut asap masih tetap terlihat lah, kita lihat ya, walaupun tidak setebal awal-awal ya beberapa hari lalu. Ini udah ya, mudah-mudahan cepat habis ya, cepat hilang sehingga aktivitas belajar mengajar di sekolah bisa dimulai lagi seperti biasa ya. Nah, selain menyampaikan imbauan keselamatan, kegiatan ini juga menjadi sarana menyerap aspirasi nelayan sekaligus mempererat hubungan Polri dengan masyarakat pesisir. Nah, Koda KMN Cahaya Madina 77 menyambut baik kehadiran Satpol Airut dan juga menyatakan akan meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi perairan. Kasatpol Airut juga mengingatkan para nelayan agar memilih lokasi berlabuh jangkar yang tidak mengganggu alur pelayaran, mewaspadai orang tidak dikenal yang naik ke kapal, serta menghindari konsumsi minuman keras dan juga narkoba. Apabila menemukan atau mencurigai adanya tindak pidana, masyarakat dapat segera menghubungi layanan polisi 110 atau 110 yang dapat diakses secara gratis selama 24 jam. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari program ngopi bareng masyarakat yang digagas oleh Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Amri Siahaan sebagai upaya mempererat hubungan kemitraan antara Polri dan juga masyarakat. Nah, program tersebut sejalan dengan tagline Kapolri yaitu polisi bersama masyarakat yang mengedepankan pendekatan humanis, komunikasi terbuka dan juga kehadiran polisi di tengah masyarakat.
1: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
3: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
4: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
3: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
4: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
3: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
5: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
6: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
7: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
8: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
6: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
7: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
6: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
7: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
6: Tapi...
7: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
0: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
0: Sore ceria.
1: Pro 2 FM. Teman

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan keren.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 91.7 Project FM, seorang teman terbaik kamu ya. Hiburan lagu-lagu penyemangat sore. Saya hadirkan ya, udah setengah perjalanan dari pukul 17. Sekarang 17.39 ya. Cuaca hari ini cuaca hari ini galau ya teman Pro 2 ya, dari pagi tadi ya. Tapi ya itu dia, tetap pakai masker kemanapun kalian pergi ya, dari kota ke kabupaten ataupun sebaliknya. Tetap pakai masker dari kampung baru ke remu ataupun sebaliknya, tetap memakai masker ya. Karena di kota Sorong ini, seperti informasi-informasi saya di awal tadi, masih berasap. Dan dari Dinas Kesehatan juga tidak bosan-bosannya menghimbau kepada warga kota Kabupaten Sorong untuk selalu menggunakan masker kemanapun tujuan ya. Jadi untuk yang berkendara, saya lihat kayak beberapa hari ini ada yang pakai masker, ada yang tidak gitu. Jadi kalau bisa pakai ya. Karena mungkin ya, mungkin yang tidak pakai mereka merasa gerah aja kali ya, panas terus pakai masker lagi. Tapi ini untuk kesehatan juga ya, supaya karena asap ini kan terdampak ya, banyak yang terdampak batuk. Kenapa bisa batuk? Karena kan kita tidak tahu sisa-sisa yang mereka bakar itu, sampah-sampah itu, apakah ada bahan-bahan kimia di dalamnya ya. Jadi asapnya itu kalau dihirup itu bisa menyebabkan gangguan pernafasan atau ISPA. Jangan sampai, ngeri kalau saya sebut ISPA ya. Oke, semoga saja semuanya mematuhi ya. Kita semua ingin sehat ya, tidak ada yang ingin sakit teman Radua ya. Siapa sih yang ingin sakit-sakit? Itu paling tidak enak, benar ya. Makan tidak enak, tidur pun tidak enak, gelisah kan. Walaupun kita sakitnya cuman kayak sakit kepala ya kan, terus kayak sakit mah itu kan semua pasti merasakan ya. Kayak rasa mual, mulut tidak enak, pengen makan ini, tapi aduh tidak boleh karena ada sejarah sakit mahnya. Kan paling tidak enak ya kalau sakit. Tapi ya gimana lagi, tidak ingin, banyak yang tidak pengen sakit ya. Kita tuh tidak pengen ada penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita, pengen sehat terus. Tapi gimana dong, sebagai pekerja pasti kita lalai juga menjaga kesehatan kita. Lalainya karena makan pasti tidak tepat waktu, itu dia kan. Kemudian juga kalau sudah keasikan kerja, cemilan atau ngemil apapun itu kita gak perhatikan bahwa cemilan yang kita konsumsi itu dia tidak bisa menahan daya tahan tubuh kita gitu kan. Sementara kan daya tahan tubuh kita ini harus kuat biar bisa menangkal virus-virus yang jahat atau penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Jadi mungkin ada yang bilang, saya terlalu tergantung dengan minum-minum vitamin terus. Tidak usah, sekali-sekali sajalah kalian minum vitamin ya. Intinya jaga kesehatan dengan banyak minum air putih ya kan, terus apa, makan makanan yang berserat ya, yang bergizi ya. Tidak harus setiap hari sih, tapi harus ada yang kalian konsumsi makanan yang bergizi ya. Kalau yang punya sejarah sakit apa nih, amandel kah, radang, nah itu dia. Kalau ada yang punya sejarah radang kan memang tidak boleh memakan kayak snack-snack, kebanyakan makan minyak, pedas-pedas juga kan. Tapi banyak yang masih melawan juga, padahal ada sejarah ini radangnya ya. Habis kalau gimana ya, namanya juga orang Indonesia begitu ya, makan kalau terlalu pedis itu makanan itu semua terasa hambar ya. Tapi yang punya sejarah sakit-sakit ya kayak mah terus radang, janganlah ya. Sayangi badan kamu, sayangi tubuh kamu ya, karena balik lagi tadi saya bilang sakit itu paling tidak enak. Jadi ya kita tidak menginginkan sakit. Tapi ya itu dia, kadang-kadang kita juga sebagai manusia lalai dengan kesehatan kita, sehingga gampang sekali penyakit masuk ke dalam tubuh kita, imun kita tidak kuat ya. Oke, untuk itu semangat terus ya, jaga kesehatan. Yang lagi olahraga, selamat berolahraga. Yang lagi di rumah, selamat berkumpul bersama keluarga tercinta.
1: Apa salahku? Kenapa harus aku yang kena bully?
2: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Oke, teman berdua ya, kayak saya sudah harus pamit ya. Ya, selain ini nanti ada Grace yang akan menemani teman berdua di jam 18.00 atau jam 6 sore sampai tuntas nanti di pukul 24.00 tentunya dengan berbagai program acara yang akan disiapkan untuk menghiasi ruang dengar teman berdua. Terima kasih yang sudah bersama saya dari jam 11 siang mendengarkan informasi juga hiburan yang saya hadirkan ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ada yang kurang berkenan. Saya sebagai manusia juga nothing perfect sama dengan lainnya, cia. Ya, sekali lagi jaga kesehatan, tetap semangat ya yang masih beraktivitas, selamat melaksanakan aktivitas, yang sudah sampai di rumah selamat berkumpul bersama keluarga. Ya pastinya sehat itu mahal ya. Jadi jangan sampai sakit, walaupun sakit ya segera berobat ke dokter. Jangan hanya tinggal di rumah ya. Kalau orang suruh nanya kok pelihara penyakit di rumah, ada dokter tuh kok, pergi periksa di dokter. Oke? Okay? Ya, semoga apa ya cepat sembuh buat yang lagi sakit. So, mungkin yang baru sembuh dari sakit kemarin, semoga sakit kemarin itu apa namanya merupakan pengalaman terpahit ya, supaya kedepannya bisa lebih menjaga kesehatan lagi ya. Oke, sekali lagi saya ingatkan untuk para nelayan yang ingin, tadi saya sudah menginformasikan ya dari BMKG perakiran cuaca dan dari tanggal 15 sampai 18 ya, para nelayan yang hendak mencari ikan atau kamu yang akan berangkat, lebih berhati-hati aja atau mungkin ditunda aja, nanti setelah cuaca bagus baru kalian bisa mencari ikan lagi ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Saya Tika pamit ya. Kita ketemu lagi nanti di lain waktu. Ya, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di pukul 18 kita akan menghadirkan lagu-lagu yang bernuansa islami untuk kaum muslimin dan muslimat. Selamat mempersiapkan diri untuk sesaat lagi menjalankan ibadah salat maghrib. Bye-bye.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Selamat sore teman Pro 2, balik lagi sore ini Grace menemani kalian teman Pro 2 di hari Kamis ya, tanggal 15 Oktober 2026. Dan akan menemani sore sampai nanti malam ya teman Pro 2, dari pukul 18 sampai di pukul 00 waktu Indonesia Timur, tentunya dengan beragam informasi. Dan di pukul 18 Grace hadirkan lagu-lagu bernuansa islami teman Pro 2 sambil menunggu beduk azan maghrib bagi wilayah kota Sorong dan sekitarnya di pukul 18 lewat 8 menit waktu Indonesia Timur.

الله أكبر

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mungkin.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, waktu manusia adalah umurnya yang sebenarnya. Waktu tersebut adalah waktu yang dimanfaatkan untuk mendapatkan kehidupan yang abadi, penuh kenikmatan, dan terbebas dari kesempitan dan azab yang pedih. Ketahuilah bahwa berlalunya waktu lebih cepat dari berjalannya awan mendung.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Astaghfirullahalazim. Allah yang Maha Agung.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Sahabat, sedekat apapun diri kita dengan manusia, tetap tidak ada yang memahami kita lebih baik selain Allah. Sekuat apapun pertolongan manusia, tetap tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita selain pertolongan Allah. Sebaik apapun kita mengadu pada manusia, tetap saja manusia hanya bisa memberi saran, sedang Allah yang memberi jalan. Maka ketika beban hidup kita datang silih berganti, kesulitan yang menghimpit, masalah datang melanda, masalah sulit diatasi, mohonlah kepada Allah. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 214.
5: Ala inna nasrallahi qarib.
4: Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM. I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton. Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Astagfirullah. Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
5: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
4: Loh, kok manggilnya sayang?
5: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
4: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
6: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
7: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

96,7 teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Grace masih menemani kalian di pukul 19 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Dan tentunya selama 1 jam ke depan menemani kalian dengan musik-musik Timur ya teman Pro 2. Jadi kalau kalian lagi santai-santai terus mau request lagu Timur, boleh teman Pro 2 ya, dari pukul 19 sampai di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Sambil mendengarkan lagu Timur, Grace juga mau menginfokan buat teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto baru saja melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI, teman Pro 2. Pria 56 tahun ini juga akan merangkap jabatan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. Di kesempatan yang sama, Presiden juga melantik Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat, dan jabatan ini sebelumnya dipegang oleh Maruli sejak November tahun 2023. Uniknya teman Pro 2, Tandio ini sebelumnya menjabat sebagai Wakil Panglima TNI, posisi yang kini dijabat Maruli. Bahkan jenderal berusia 57 tahun itu pernah menjabat Wakil KSAD di tahun 2024 hingga 2025 di bawah Maruli. Presiden Prabowo yang memandu Maruli dan juga Tandio mengucapkan sumpah jabatan. Keduanya berjanji setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjalankan tugas sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Di kesempatan yang sama juga ya teman Pro 2, Presiden Prabowo juga melantik Legend TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Beliau menggantikan pejabat lama yaitu Legend TNI Suharyanto, teman Pro 2. Kristomei sebelumnya menjabat sebagai Pangdam 21 Raden Inten yang bermarkas di Kota Baru Bandar Negara Lampung di tahun 2025 hingga 2026.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
10: Produ FM.

0: muda tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Ya, teman Pro 2 masih di informasi Pro 2 ya. Kali ini informasi dari Bareskrim Polri yang mengingatkan masyarakat mengenai ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara bagi pelaku kebakaran hutan dan lahan. Penegakan hukum ini diharapkan menghentikan praktik pembukaan lahan melalui pembakaran yang masih dianggap mudah dan murah, teman Pro 2. Dan hal ini disampaikan Kasubdit 3 di Tipder Bareskrim Polri Kombes Pol Pipit Subianto. Kepolisian juga terus menindak pelaku karhutla, teman Pro 2. Hingga di tanggal 13 Oktober 2026 sebanyak 223 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka melalui penanganan perkara di 12 polda. Pipit juga menjelaskan jumlah tersangka perorangan ini meningkat dibandingkan pendataan sebelumnya yang tercatat sebanyak 196 orang, dan penambahan tersangka ini menunjukkan perkembangan penyidikan terhadap berbagai laporan dugaan tindak pidana karhutla yang ditangani kepolisian. Secara keseluruhan, teman Pro 2, kepolisian menangani 273 laporan polisi terkait dengan karhutla yang melibatkan pelaku perorangan di 12 polda. Perkara ini mencakup kebakaran lahan seluas 5.157,89 hektar berdasarkan perkembangan penegakan hukum hingga 13 Oktober 2026. Dalam penanganannya, teman Pro 2, penyidik juga menerapkan pasal berlapis terhadap para tersangka sesuai dengan dugaan tindak pidana masing-masing. Pipit juga menyebutkan ketentuan tersebut ini memuat ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara bagi pelaku yang terbukti bersalah, teman Pro 2. Dari Polda Kalimantan Barat menangani 33 laporan polisi, disusul Sumatera Selatan dengan 17 laporan dan Kalimantan Tengah sebanyak 14 laporan. Adapun juga Kalimantan Selatan yang mencatat 11 laporan, sementara wilayah lain juga menangani sejumlah perkara terkait dugaan karhutla korporasi, teman Pro 2.

Masih di 96,7 teman Pro 2 ya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman meninjau kesiapan uji coba teknologi dry ice di Sumatera Selatan teman Pro 2. Dan peninjauan operasional ini berlangsung di Pangkalan TNI Angkatan Udara Sri Mulyono Herlambang pada hari Rabu kemarin 14 Oktober 2026. Penyebaran sebanyak 1,5 ton dry ice dijadwalkan dilaksanakan menggunakan pesawat udara pada hari ini, hari Kamis 15 Oktober, dan pemerintah menargetkan langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan ini mampu meningkatkan jarak pandang hingga 5.000 meter. Menko Polkam Dudung Abdurrahman juga menyampaikan rencana aksi penyiraman dry ice ini saat berada di Kota Palembang, dan bahan itu untuk kebutuhan uji coba didatangkan dari Provinsi Lampung dan juga industri lokal setempat teman Pro 2. Beliau juga menjelaskan bahwa penanganan kabut asap pekat ini bertujuan memulihkan kualitas udara di kawasan permukiman perkotaan, dan kondisi kabut asap saat ini membatasi jarak pandang penerbangan hingga hanya berkisar sekitar 1000 meter saja teman Pro 2. Beliau juga menerangkan perbedaan mekanisme teknis antara penyemaian es kering dengan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca pemerintah. Pelaksanaan metode baru juga adalah tindak lanjut atas instruksi langsung dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto teman Pro 2. Pak Menteri juga menegaskan bahwa evaluasi berkala akan menentukan kelayakan perluasan penerapan teknologi ke provinsi rawan kebakaran lainnya. Dari Pak Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono yang juga turut mendampingi peninjauan kesiapan armada bersama dengan para pejabat kementerian terkait teman Pro 2.

0: lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
3: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
2: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
3: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow!
2: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
3: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
4: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Good weather.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

Teman Pro 2 masih menemani kalian di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, teman Pro 2 ya. Tidak rasa juga sudah pukul 20 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Artinya sudah pukul 8 malam, harusnya kamu sudah makan malam ya, teman Pro 2. Karena ini juga jadi harus jadi waktu istirahat kalian ya, untuk makan malam, teman Pro 2. Habis makan malam harus istirahat supaya waktu tidur kalian juga bisa dijeda 3 sampai dengan 4 jam supaya perut kalian itu tidak rasa kembung ya pas tidur, teman Pro 2. By the way, ada informasi hiburan nih buat menemani kalian di Jaga Malam ini, teman Pro 2. Terkenal karena totalitasnya, Tom Cruise ini dikabarkan akan mengikuti ajang balap NASCAR ya sebagai persiapan film Days of Thunder season 2, dan kabar ini diungkapkan langsung dari CEO NASCAR Steve O'Donnell, teman Pro 2, di wawancara bersama dengan Front Office Sport yang akan tayang, yang sudah tayang tanggal 13 Oktober 2026, 2 hari yang lalu, teman Pro 2. Jadi O'Donnell ini mengaku dia terkejut dengan permintaan aktor yang usianya sudah 64 tahun ya, teman Pro 2. Jadi Tom Cruise ini ingin ikut membalap di ARCA Series, seri nasional NASCAR di bawah 3 divisi utama, teman Pro 2. O'Donnell juga mengatakan rencana ini belum pasti terwujud ya, teman Pro 2. Tapi pada dasarnya sang aktor ini ingin film Days of Thunder season 2 ini tampil seautentik mungkin, teman Pro 2. Kita juga tahu ya, Tom Cruise ini dikenal sering menjalankan adegan berbahaya sendiri, termasuk dalam franchise Mission Impossible, teman Pro 2. Dirinya juga pernah menjajal mobil NASCAR Bus Series ya, sungguhan di Daytona di tahun 1987, teman Pro 2. Jadi di sesi uji coba bersama dengan Hendrick Motorsport, Tom Cruise ini bisa mencapai kecepatan 178 ya, teman Pro 2. Usia itu bukan masalah, usia itu hanya angka ya, karena ARCA sendiri pernah diikuti pembalap berusia lebih tua, termasuk James Hilton di usia 78 tahun, teman Pro 2. Untuk film asli Days of Thunders dirilis di tahun 1990 dan menampilkan NASCAR pada era berbeda ya, teman Pro 2. Sequelnya juga diharapkan menampilkan sisi NASCAR modern nih, yang lebih canggih secara teknologi pastinya. Dan juga O'Donnell tahu kalau Tom Cruise ini sangat memahami perubahan itu, teman Pro 2. Jadi menurutnya film baru harus menampilkan teknologi dan juga perkembangan olahraga yang ada saat ini, teman Pro 2. Jadi si aktor ini ya ingin membawa NASCAR ini ke audiens baru yang belum mengenal dunia balap mobil stok, teman Pro 2 ya. NASCAR dan juga tim produksi ya akan bekerja sama memastikan penonton baru memahami olahraga itu, teman Pro 2. Dan Days of Thunder season 2 ini akan difilmkan dalam format IMAX dan dijadwalkan tayang di bioskop pada tanggal 2 Juni 2028.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
3: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
2: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
3: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
0: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM.
8: Jangan galau.

0: FM。
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berongga.

0: bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Iya, teman Pro 2 masih di 96,7 teman terbaik kamu. Kalau tadi ada Tom Cruise, kali ini ada Rose Blackpink, teman Pro 2 ya, yang dipastikan tampil dalam acara LACMA Art Plus Film Gala 2026 yang akan digelar di Los Angeles, Amerika Serikat. Tentunya kehadiran dari Rose ya diharapkan menambah kemeriahan acara tahunan. Ya.

mempertemukan tokoh seni, perfilman, dan juga industri kreatif internasional nih teman Bro 2. Jadi LAKMA Art Plus Film Gala 2026 dijadwalkan akan berlangsung di tanggal 7 November 2026 dengan Gucci yang kembali menjadi sponsor utama dalam penyelenggaraan acara ini teman Bro 2. Gala tahunan ini juga akan memberikan penghormatan kepada pembuat film Denis Villeneuve dan juga seniman Vijay Selmin ya, atas kontribusi dari mereka. Ada juga Wali Museum LAKMA Eva Kou yang menyampaikan bahwa acara ini merayakan para tokoh kreatif sekaligus juga hubungan berbagai bentuk kreativitas dari seluruh dunia. Dia juga bilang apresiasinya untuk kehadiran dari si Rose ya, Blackpink, yang dinilai bisa memperkuat semangat perayaan melalui kemampuan dan juga gayanya si Rose nih teman Bro 2 ya. Jadi LAKMA Art Plus Film Gala sebelumnya itu pernah menghadirkan sejumlah musisi ternama sebagai pengisi acara, termasuk ada Charlie XCX, ada Troye Sivan ya, yang pernah tampil juga ada Elton John, Lenny Kravitz, Annie ya, Beck, Stevie Wonder juga ada pernah ya teman Pro 2. Kalau LAKMA sendiri itu ada singkatan ya teman Pro 2, Los Angeles County Museum of Art, yang berlokasi di Los Angeles, Amerika Serikat.

Kali ini teman berdua ada Bruno Mars yang berhasil mencetak rekor baru di BC Place Phone Cover Kanada dengan menggelar 5 konser dalam satu tour nih teman berdua. Rangkaian konser Bruno Mars ini menjadi jumlah pertunjukan terbanyak seorang artis dalam satu tour di stadion teman berdua. Sudah dilansir dari halaman resmi BC Place, Bruno Mars ini awalnya dijadwalkan tampil dalam satu konser di Vancouver teman berdua. Tingginya permintaan tiket buat jumlah pertunjukan kemudian bertambah jadi 4 ya teman berdua. Penambahan ini buat Bruno Mars melewati rekor dari Taylor Swift dan juga The Jackson 5. Keduanya sebelumnya sama-sama menggelar 3 pertunjukan dalam satu tour di BC Place, tapi si Bruno Mars ini kembali bertambah 1 setelah satu pertunjukan baru diumumkan ya teman berdua. Konser tambahan ini dijadwalkan akan berlangsung di tanggal 21 Oktober 2026. Dengan tambahan ini, ya teman Pro 2, Bruno Mars ini punya 5 jadwal konser di BC Place. Pertunjukannya itu ada di tanggal 14, 16, 17, 20, dan 21 Oktober 2026. Sementara rangkaian tour ini merupakan bagian dari The Romantic Tour. Dan tour ini juga mendukung album terbaru dari Bruno Mars yang judulnya itu The Romantic, teman Pro 2 ya. Selain cetak rekor konser, Bruno Mars ini juga dapat sambutan khusus nih dari layanan transportasi Vancouver teman berdua. Suaranya digunakan dalam pengumuman khusus di stasiun SkyTrain Stadium Chinatown ya, selama hari konser berlangsung. Bruno juga jadi musisi pertama nih ya teman berdua yang mendapat kesempatan jadi suara tamu dalam pengumuman SkyTrain. Dan pengumuman ini juga diputar selama 5 hari penyelenggaraan konsernya di Vancouver. Wow ya teman berdua. Dan The Romantic Tour juga membawa Bruno Mars ini tampil di sejumlah kota lain setelah rangkaian Vancouver. Jadi nanti Bruno Mars tuh dijadwalkan akan melanjutkan tournya itu ke Meksiko sama di sejumlah negara Asia di tahun 2027 nanti teman berdua.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, lo.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Iya, teman Pro 2 lagi semenit ya, jam 21 waktu Indonesia Timur atau jam 9 malam. Saatnya kita akan bergabung dengan Music Live Chat ya, teman Pro 2, selama 1 jam ke depan dari pukul 21 hingga pukul 22 waktu Indonesia Timur. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.7 teman terbaik kamu.

Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat with me, Edi Tama, nemenin lo 1 jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini, gue bakal ngajak lo, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita nih ya, yang baru aja merilis single terbarunya di tahun ini, teman Pro 2. Gue bakal ngajak lo buat ngobrol barengan sama Risa Paramita. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen nanya-nanya, pengen enjoy, nikmatin mungkin makan malam kamu di malam hari ini.

0: Lifechat masih bareng sama Edit dan Manila di malam hari ini di Pampro 2. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena gue udah barengan sama Risa. Halo. Hai. Selamat malam.
1: Selamat malam, Kak.
0: Wow, emang outfit lo emang selalu berwarna seperti ini ya?
1: Ya, selalu kuning dan ceria.
0: Kenapa emang suka ke kuning atau gimana nih?
1: Gak ada sih, emang kuning ceria aja jadi aku suka ya.
0: Alright,
1: emang mentereng.
0: Mentereng warnanya ya. Yes. Anyway, how's your day, Risa? Gimana harinya?
1: So far so good sih.
0: So far so good ya. Benar-benar ya, seperti biasanya Jakarta lah ya.
1: Iya, mengalami kemacetan dan lain-lain.
0: Alright. Tapi apa nih kesibukan akhir-akhir ini, lagi sibuk dengan apa nih?
1: Aku akhir-akhir ini sibuk dengan karya-karya aku selanjutnya pastinya.
0: Alright.
1: Masih nulis lagi, masih mau rilis lagi nanti lagu-lagu selanjutnya.
0: Oh wow. Okay. Tapi kalau apa di musik udah dari kapan sih sebenarnya?
1: Aku tuh dari kecil udah suka ya. Cuman intunya bikin lagunya dari 2021.
0: Oke. Okay. Kenapa tuh? Gara-gara COVID?
1: Salah satunya itu. Karena musisi itu makin terpuruk, makin bisa nulis.
0: Bener sih. Makin banyak ceritanya, makin banyak emosinya yang bisa dituangin ya.
1: Iya kan?
0: Ya bener. Tapi apa sebenarnya yang nge-trigger akhirnya, coba deh nulis lagu gitu. Karena itu kan bukan sesuatu yang mudah juga kan?
1: Ya karena aku kan reguleran juga nih, Kak. Jadi aku merasa kayaknya gak mungkin deh sampai aku tua nanti aku gak punya karya gitu, gak punya lagu. Yang which is aku sebenarnya pengennya ketika aku die nanti ya, ada yang bisa dibanggakan lah. Kalau aku punya anak kayak, ini ibu gue keren banget.
0: Asik, punya legacy ya.
1: Yes.
0: Ini lagu ibu gue nih, lagu nyokap gue nih.
1: Ternyata
0: gitu
1: ibu
0: ya.
1: Gue cantik juga ya.
0: Asik.
1: Suaranya bagus lagi gitu kan.
0: Bener sih, itu sebuah kebanggaan tersendiri ya ketika ya udah kan? Punya karya ya.
1: Bener sih.
0: Kira-kira gue berkarya apa ya? Apakah gue harus bikin lagu juga ya? Kayaknya enggak deh ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal musik nih, sebenarnya kalau lu sendiri ngedeskripsiin musik lu itu seperti apa?
1: Aku sih masih, karena aku masih coba segalanya di musik ini. Jadi aku mendeskripsikan apapun perasaan aku tuangkan di lagu itu.
0: Oke.
1: Yang kepikiran aja. Semua asas yang hatiku, pengalamanku gitu-gitu loh.
0: Oke, jadi semua base apa yang lu rasain ya.
1: Betul.
0: Oh, wow. Berarti emang benar-benar kayak apa ya, lu berusaha jujur di setiap lagu-lagu yang lu tulis dan nyanyikan ya.
1: Yes.
0: Wow.
1: Sama kayak lagu yang ini.
0: Nah, itu dia. Benar-benar. Jadi ini adalah single ke
1: Sebenarnya ini single ketiga.
0: Oke.
1: Okay. Cuman yang pertama itu karena pindah agregator jadi ke takedown gitu lah.
0: Ah, oke. Okay. Jadi sebenarnya yang udah officially rilis sebenarnya ada 3
1: yes,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Cuman sekarang yang mungkin bisa didengerin sekarang ada 2 berarti.
1: 2.
0: Oke.
1: Okay. Di Spotify ya.
0: Benar.
1: Kalau di YouTube masih ada kayaknya.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Apa aja tuh? Berarti single debut lu, single pertama lu apa judulnya tuh?
1: Judulnya Itu Kamu.
0: Itu Kamu.
1: Masih
0: wow.
1: ada videonya masih ada di YouTube.
0: Oh, masih bisa didengerin di YouTube ya.
1: Iya, cuman lagu pertama itu tuh bukan aku tulis sendiri,
0: okay.
1: Jadi aku nyanyi aja.
0: Ah, lagunya orang, cuma lu nyanyiin, bawain gitu ya. Wow, oke. Okay. Gimana rasanya ketika lu punya single sendiri pertama kali tuh, gimana rasanya sih?
1: Waktu pertama tuh jujur deg-degan banget.
0: Bener.
1: Karena kan belum kenal lingkungan industri ini kayak
0: bener, gimana ya.
1: Deg-degan, terus masih cimit-cimit, masih umur berapa waktu itu?
0: Umur berapa itu?
1: 21 atau wow. 19 gitu kan.
0: Oke, okay. Wow.
1: Ya takut lah.
0: Benar.
1: Melanglang buana.
0: Tiba-tiba ngerilis sebuah lagu yang suaranya sendiri gitu,
1: yes,
0: kan.
1: Yes, itu dia.
0: Yang bisa didengerin semua orang.
1: Benar.
0: Gokil. Lo ada rasa takut gitu gak sih ketika mungkin lo nulis lagu, ngerilis lagu, lo ada anxiety tertentu gak?
1: So far enggak sih, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Lancar-lancar aja.
0: Lancar-lancar aja.
1: Karena menurut aku, apapun yang aku tuangkan, kalau itu selama based on pengalaman aku ya, rasanya fine-fine aja.
0: Oh, fine-fine aja ya.
1: Bener.
0: Berarti di single pertama Itu Kamu, itu lo nyanyiin lagunya orang. Single kedua berarti baru tulisan lo sendiri?
1: Yang kedua itu bareng-bareng.
0: Oh, bareng-bareng, oke.
1: Ada Glenn sama aku.
0: Oke.
1: Itu kita tulis berdua. genrenya belet-belet juga sih.
0: Oh oke, okay. Kalau yang pertama belet juga?
1: Mm-mm, judulnya Kalah.
0: Oke, okay. Yang kedua judulnya Kalah. Wow, ini tentang apa nih? Kayaknya terpuruk banget nih kalau dari judulnya ya.
1: Biasa lah ya, kaum Gen Z baru dewasa kan.
0: Nah bener, kan? Bener, bener. Oke, okay, berarti secara garis besar cerita tentang apa tuh Kalah?
1: Kalau Kalah itu, aku deskripsiinnya ya. Hidup itu gak semuanya harus kita ambil yang okay. A. Misalnya kita maunya A, bisa jadi kita
0: dapetnya
1: yang B gitu loh. Okay. Jadi dengan semua pengalaman itu, kekalahan itu mengajarkan kita.
0: Asik, bener, bener. Kadang apa ya, sesuatu yang gak sesuai ekspektasi kita bahkan lebih baik gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul, mungkin ya. Kita gak tahu ya Tuhan naruh kita di mana.
0: Nah itu dia masalahnya. Oke, berarti itu yang lu ceritain di single kedua lu, Kalah.
1: Betul.
0: Ya. Bener, dan ini adalah single ketiga yang sebenarnya udah dirilis di pertengahan tahun kemarin ya berarti ya.
1: Yes.
0: Di bulan Juni, judulnya adalah
1: Dah.
0: Dah. Literally DAH sama pentung ya.
1: Iya, sama pentung ya, jangan ketinggalan pentungnya.
0: Sama pentung, benar-benar. Apa maksudnya kenapa dah gitu, cuma dah doang ya akhirnya diambil gitu.
1: Sebenarnya lagu ini tuh kita tulis dulu pertama kali ketemu intronya.
0: Oke.
1: Okay. Intronya itu kan dari lagunya Stacy Ryan,
0: oh, okay.
1: Fall in Love Alone. Sebenarnya idenya dari situlah.
0: Oh,
1: terus
0: okay.
1: Kemudian tulis refnya, ketemu refnya duluan, baru verse-nya. Terus karena kita bingung ya, apa ya judulnya gitu. Ya udah dah. Tiba-tiba itu muncul.
0: Okay.
1: Padahal enggak ada di lirik.
0: Oh iya.
1: Gak ada.
0: Iya kan? Makanya tadi gue sempat baca-baca liriknya. Kayaknya enggak ada udah-udahnya deh gitu kan. Ada dah atau udah gitu kayaknya.
1: Gak ada sih, ada. Sudah.
0: Sudah ada ya. Nah. Cuman kayak dah doang tuh kayaknya enggak yes. ada ya. Oke, okay, menarik ya. Jadi nanti kita bakal bahas lagi, tapi gue mau tahu dong apa maksudnya sekarang lately lu lagi dengerin siapa? Dengerin apa? Lagu-lagu.
1: So far aku lagi suka Olivia Dean lagi.
0: Oh iya, Olivia Dean.
1: Talk to me.
0: So easy. Talk to me. Seru sih banget, Olivia Dean kan? Seru sih.
1: Iya kan?
0: Kan Januari mau kesini kan? Januari yes. Februari ya? Gue lupa. Awal tahun lah pokoknya.
1: Awal tahun
0: kan? Bakal kesini. Nonton kan nanti.
1: Kita lihat jadwal dulu ya. Oh sibuk.
0: Sibuk ya. Sibuk. Tapi how about menurut lu gimana lu melihat Nona sekarang?
1: Keren banget sih tapi itu.
0: Keren banget ya.
1: Yes.
0: Gokil, itu salah satu yang menurut gue baru muncul langsung meledak.
1: Iya. Tapi emang mereka juga ya udah keunggulan-keunggulan Indonesia gitu.
0: Nah, benar. Dia apa ya? Dia kan basically sebenarnya labelnya dari luar kan. Cuman emang nilai-nilai Indonesia kental banget tuh.
1: Yes,
0: ya kan dari
1: dan
0: judul-judul.
1: Suaranya juga bagus-bagus.
0: Benar. Benar sih.
1: TOPBGT.
0: TOPBGT kalau kata Risa ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan, pengin nanya, boleh banget sama Bro 2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Alright, abis ini gue bakal ngeplay satu lagu dari Nona yang kalau kata Risa TOPBGT ya. Emang sih top banget dia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: 5 Chat dan kita masih barengan sama Riza Paramita. Halo.
1: Hai hai.
0: Alright, ini tadi kita udah ngobrolin soal single-single sebelumnya ya. Dan tadi juga udah sempat di-spill dikit tentang Dah.
1: Yes.
0: Ya ini jadi single terbaru lo juga, single ketiga ya. Dan ngomongin soal single terbaru lo, Dah, secara garis besar nih ceritanya tentang apa berarti?
1: Secara garis besar ceritanya tentang aku sih sebenarnya awalnya punya mantan.
0: Oke.
1: Kemudian aku diselingkuhin berkali-kali.
0: Wow.
1: Terlalu red flag.
0: And then
1: ya akhirnya aku memutuskan untuk ngapain ya sama dia, masih muda juga.
0: Bener.
1: Terus ngapain mau disakitin terus gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi aku menulis ini gitu.
0: Oh, berarti ini fase realize lu ya.
1: Yes.
0: Ternyata dia tidak worth it ya.
1: Enggak.
0: Tapi kenapa lu baru sadar ketika dua kali diselingkuhin coba?
1: Kenapa ya? Namanya kan plenger.
0: Aduh, bener. Kalau kata Gen Z plenger ya. Bener. Oke, wow. Tapi itu sebuah experience yang sangat apa ya? Sakit banget dong,
1: sakit
0: pasti
1: banget.
0: Dong.
1: Sakit banget. Cuman mungkin karena masih kecil ya, jadi aku gak sakit-sakit banget sih sebetulnya.
0: Bener-bener.
1: Cuman kayak dua kali, satu kali lagi dapat piring kali ya.
0: Bonus piring. Bener-bener. Tapi pada saat itu apa yang bikin lo realize gitu?
1: Apa ya? Ya aku gak mau aja lah jadi korban terus gitu loh. Ngapain kita buang-buang waktu.
0: Bener.
1: Hidupmu. Kok jadi nyanyi? Tuh kan dibilang plenger kan.
0: Iya benar. Oh gitu. Oke, okay. Jadi kayak ya udah merasa muak kali ya.
1: Iya.
0: Udah dua kali juga disakitin.
1: Capek.
0: Bener.
1: Lebih ke malu sih.
0: Kenapa malu coba?
1: Malunya kan nanti ada yang DM ya.
0: Oh,
1: ini
0: iya,
1: pacar
0: bener.
1: Kamu ya.
0: Oh gitu. Berarti dapat laporannya dari DM tuh.
1: Iya kan, menggelikan kan.
0: Iya sih, jujur sih. Agak gimana ya ketika orang tahu, orang lain dulu yang tahu
1: kita
0: ya kan.
1: Padahal kita mah enggak ada kepo-kepo ya.
0: Benar.
1: Tapi tiba-tiba aja ada yang DM kan malu banget.
0: Betul. Kita berusaha percaya, tapi kok el adalah begitu.
1: Iya. Oh, keluar el adalah.
0: El adalah gitu. Benar-benar. Berarti ini lu tulis ketika lu sudah realize atau ketika proses itu?
1: Ketika udah jijik.
0: Udah iuh apa sih gitu ya. Oke, gini, berarti setelah udah lewat masa itu sedih-sedihnya udah baru lu tulis gitu ya. Benar-benar. Tapi kan
1: makanya amoknya gitu kan kayak
0: iya benar. Iya lagi gue lihat tadi benar-benar. Oh, that's why ya. Robotnya seperti itu ya. Benar-benar. Oke. Tapi ini kan berarti dari pengalaman pribadi lu gitu kan. Lu tulis jadiin sebuah lagu, lu enggak ada apa ya? Tadi kan lu bilang kayak jijik, kayak malu gitu. Lu enggak ada rasa-rasa itu lagi, takut atau gimana gitu.
1: Udah enggak sih. Udah di titik wow, ilfeel sekali. Ilfeelnya udah level dewa.
0: Benar. Oke, jadi kayak ya udah lepasin aja deh,
1: yeah.
0: Gitu rilis aja deh.
1: Gak by the way, mantanku udah nikah loh.
0: Oh iya.
1: Wow.
0: Okay. Alright. Okay, tapi gimana cara lu menghadapi saat itu ya, ketika mungkin lu diselingkuhin bahkan sampai dua kali, gimana cara lu menghadapi hal itu tuh gimana? Karena kan itu sakit banget kan pasti kan?
1: Ya untungnya aku kerja sih, jadi lupa aja kayak dengan sendirinya gitu loh.
0: Bener.
1: Ternyata nggak penting-penting banget, lebih sakit dimarahin atasan.
0: Bener sih, lebih serem juga dimarahin atasan.
1: Iya kan?
0: Ya iya sih, jujur lebih pressure, jujur
1: lebih pengaruh lagi ke hidup kita.
0: Oke, jadi cara lu bisa ngelupain adalah mungkin lu sibuk melakukan apa yang mungkin lu sedang kerjaan sekarang. Waktu
1: yes,
0: itu ya mungkin
1: waktu
0: ya.
1: Itu.
0: Waktu itu ya lu bekerja gitu. Bener sih. Itu jujur cara gua juga melupakan kesedihan gitu.
1: Ampuh.
0: Jujur. Cuman ya kadang gitu. Saking enggak mau sedihnya kerja terus akhirnya.
1: Ketahuan kan.
0: Bener. Wow, oke. Tapi berarti di lagu ini lu nulis untuk orang lain kayak hati-hati jangan sampai diselingkuhin, atau mungkin ini loh caranya bisa bisa ngehil lagi dari perasaan ketika lu mungkin diselingkuhin gitu.
1: Aku lebih pengen ngajak cewek-cewek khususnya ya, yang udah disakitin berkali-kali. Come on, kita juga bisa jadi bedi, bisa jadi centil gitu loh. Ngapain dipikirin?
0: Betul, centil era masa centil masih galau ya kan, gara-gara selingkuhin.
1: Masih nangis malam-malam. Aduh,
0: cari lagi.
1: Ya bener. Bener loh tapi loh.
0: Iya kan, iya kan, bener-bener. Tapi menurut lo gimana? Mungkin ada nih teman Pro 2 yang mungkin sedang merasakan sekarang gitu. Gimana caranya bisa ngehil lagi dari diri mungkin masa lalu atau trauma ketika diselingkuhin gitu? Karena itu kan juga bisa jadi sebuah trauma kan.
1: Yang pasti kalau ketahuan diselingkuhin ya, kamu pegang dulu pacar kamu itu yang sekarang.
0: Okay,
1: tampar dia sekarang.
0: Waduh, jangan dong. Tiar, udah tampar.
1: Biar puas.
0: Meluapkan emosi ya.
1: Iya kan.
0: Meluapkan emosi.
1: Masuknya enggak KDRT loh itu. Bener, karena belum rumah tangga.
0: Iya benar sih. Benar kalau statusnya adalah pacar ya. Aduh, agak-agak brutal juga dia.
1: Enggak, yang pastinya dengerin lagu ini semuanya terus lepaskan.
0: Asik. Benar, benar.
1: Ih, Syahrini banget.
0: Syahrini banget ya. Udah di, mana dia lagi comeback lagi.
1: Iya kan?
0: Iya kan, lagi comeback lagi. Dan dia masih dengan karakternya dia pada saat dia menghilang gitu kan.
1: Tapi keren
0: dan
1: loh dia.
0: Keren kan? Keren kan? Benar-benar karakternya kuat. Tapi kalau ngomongin soal karakter nih, lu sendiri ketika mungkin ngebuat lagu, membikin, menulis sebuah lagu, lu pingin karakter yang seperti apa sih sebenarnya? Dari Risa tuh pingin dikenalnya seperti apa?
1: Kebetulan dah ini adalah karakterku banget yang lucu-lucu, terus gemes-gemes tapi kayak ih gitu. Apa ya definisinya? Tapi centil, tapi ya ada keras-kerasnya juga. Apa tuh kerasnya?
0: Iya, paham. Ada apanya ya? Kayak bedinya mungkin bisa dibilang ya.
1: Yes, kan?
0: Bener-bener kayak mungkin era-era seperti ini ya, mungkin gambarin lu. Karena dua single sebelumnya itu lagu-lagu ballad kan?
1: Iya, tapi kebetulan lagu yang nanti juga agak ballad juga.
0: Agak ballad juga ya.
1: Jadi aku pengen nyobain segala kolam.
0: Asik, bener-bener.
1: Kolam apa tuh?
0: Menyelami segala kolam yang ada ya. Bener-bener. Tapi kalau sekarang lu lagi into ke musik seperti apa sih sebenarnya?
1: Lebih pengen yang penting enak didengar aja.
0: Oke.
1: Andy Coop,
0: enak di kuping. Itu penting sih zaman sekarang ya.
1: Iya.
0: Entah genrenya apa, sekarang kayaknya orang-orang tuh udah enggak terlalu meduliin genre ya, karena sekarang banyak banget genre.
1: Betul. Gila, tapi kan? aku lagi nyobain segalanya. Nanti kalau misalnya lagu ternyata dari tiga ini atau mungkin yang keempat nanti ada yang pecah, nah aku akan ngikutin yang itu.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Nah, berarti itulah jadi identitiku.
0: Asik.
1: Follow market dulu aja.
0: Follow market dulu aja. Benar. Iya, benar. Oke, deh, gue penasaran sama single terbarunya, single ketiga dari Risa nih ya. Judulnya adalah Dah gitu. Jadi kita bakal dengerin dulu, dan habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa kamu yang udah merapat barengan sama kita di MLC Music Live Chat ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: FC dan kita masih barengan sama Riza. Alright. Tadi kita udah dengerin singlenya dah, dan ternyata ini ada part rapnya ya.
1: Iya.
0: Part rapnya, rapnya ini diisi sama siapa berarti nih?
1: Sama Pako Aditya.
0: Alright.
1: Itu namanya.
0: Pako Aditya ya, dia juga yang nulis berarti.
1: Yang nulis rapnya, betul, sekaligus.
0: Alright, berarti dari lagunya keseluruhan lu, cuman part rapnya dikasih ke
1: Pako.
0: Pako, eh, kenapa lu akhirnya mikirin kayaknya enak deh kalau ditambahin rap? Dan gue menurut gue juga oke lagi.
1: Ya kan?
0: Iya lagi, kayak enak lagi.
1: Enggak, kalau part ada rapnya itu, aku udah emang taro, cuman. Okay. Aku pengen POV-nya tuh benar-benar laki-laki nih. Aku kan kasih bagian lagunya. Ini tuh tentang ini. Okay. Nah, biar dia mikir sendiri gitu.
0: Oh, berarti lu kasih tahu kayak lu pengen ada apa di bagian rap ini gitu ya. Oh, oke. Okay. Tapi kenapa harus ada POV cowok tadi?

0: lu bilang gitu?
1: Bingung juga ya, kenapa ya?
0: Iya, karena kan ini kan tadi kan diceritainin tentang apa ketika lu diselingkuhin gitu kan. Kayak lu udah deh, udah muak gitu kan. Dan lu bilang kayak ini lagu diperuntukkan specially untuk cewek.
1: Mm-mm.
0: Nah, kenapa akhirnya ada si Paco ini? Si Paco. Shout out Paco ya.
1: Sebenarnya yang pertama, aku kan sebelum jadi lagunya, yang aku pikirin dulu tuh artworknya malah.
0: Okay.
1: Nah, aku kepikiran pengen ada cowok di situ yang mukanya soft boy tapi agak kalau kata Sherry ini brengsek.
0: Aduh.
1: Pakai Z ya.
0: Pakai Z
1: dan
0: benar.
1: Benar.
0: Oh gitu. Iya. Jadi
1: soft boy penipu gitu loh.
0: Oh, soft boy covernya ya?
1: Iya covernya. Padahal aslinya wow.
0: Wow. Parah Paco. Lu dikatain Paco.
1: Maaf Paco. Tapi emang iya kan.
0: Ditebelin. Oh karena itu ya. Jadi lu pengen ada POV apa ya? Berarti bisa dibilang yang melakukan lah ya dalam tanda kutip ya.
1: Yes. Aku pengen kelihatan aja ada cowoknya. Oh begini bentuk cowoknya. Dan ceweknya kan mukanya jijik. Bener. Cowoknya kayak melas-melas gitu kan.
0: Betul, betul. Kebayang sih imajinasinya ya sih, kan? Memelas. Ayo dong balik lagi dong.
1: Iya, gitu. Dengan segala tipu daya.
0: Aduh. Dan kemakan sekali ya.
1: Kemakan.
0: Nah menurut lo ya, menurut lo cowok-cowok yang apa ya, tipikalnya seperti itu ya, mungkin kayak penipu, ya mungkin looksnya kayak kalem, soft boy, tapi ternyata dalam tanda kutip tukang selingkuh gitu ya. Itu gimana cara mewaspadai hal itu tuh? Gimana sih ciri-cirinya biar gak kemakan gitu kan?
1: Jujur kalau udah dijanjiin manis-manis di depan itu enggak sih. Kita realistis aja ya.
0: Bener.
1: Wahai perempuan ya. Jangan dia bilang mau nikahin tahun depan, tahu-taunya ngapa-ngapain juga belum ada.
0: Zar. Bener. Jadi cewek juga logikanya harus jalan ya.
1: Mm-mm,
0: bener
1: betul,
0: kan?
1: Betul, betul,
0: maksudnya ketika dijanjiin sesuatu harus ngeliat dulu nih.
1: Iya.
0: Nih janjiin ini ada pondasinya gak nih?
1: Tapi jangan salah ya, cewek juga harus tetap bekerja keras.
0: Betul.
1: Supaya gak kemakan janji manis
0: nah.
1: Itu. Kan kamu tahu juga usahanya capek.
0: Benar.
1: Jadi jangan mau sama yang bualan doang.
0: Aduh
1: gitu.
0: Masa kemakan sama yang modalnya bualan doang? Jangan sampai ya.
1: Jangan ya.
0: Bener-bener. Oke, tapi kalau di partnya si Paco, apa yang lu kasih ke dia tuh, apa aja briefnya tuh berarti?
1: Pokoknya liriknya aku minta dia tuh merasa jadi laki-laki yang dibuang.
0: Oke. Okay.
1: Terus, ayo dong gue gak seburuk itu.
0: Ah.
1: Jadi kayak membujuk lagi dengan cara nge-rap. Ngebujuk dengan nge-rap tuh.
0: Iya, dengan bualan itu ya berarti ya. Udah. Oh, berarti kayak lu pengin kayak cowoknya tuh berasa dibuang. Oh, playing victim dia ya.
1: Iya. Iya kan? Banyak loh.
0: Iya kan? Iya benar.
1: Kok emosi?
0: Kok emosi yang masih ada?
1: Iya.
0: Benar. Oh, gitu. Berarti kayak seolah-olah dia malah jadi korbannya ya. Itu tuh.
1: Udah gak ngasih apa-apa, dibilang korban, nah. Lagi kita lagi yang dituduh.
0: Nah itu dia, itu ciri-cirinya ya.
1: Iya.
0: Itu ciri-cirinya harus diwaspadai itu. Alright, sekarang gue mau sapa dulu teman produknya yang udah gabung sama kita di malam hari ini di MLC ya. Ini ada dari Asta, katanya keren, sekeren Tiara Andini. Wow. Bener-bener, karena tadi juga ya kalau didengerin musiknya, lu bilang tadi ada apa, city pop ya.
1: Mm-mm.
0: City pop, tapi city ditambahin pop. Ada unsur rapnya, ada R&B-nya.
1: Iya.
0: Yeah. Iya kan? Bener-bener, ini sesuatu yang baru juga sih menurut gue sih. tapi bener-bener maksudnya vibes-nya tuh ceria gitu
1: ceria.
0: Kan? Ceria.
1: Lihat aja kuning-kuning.
0: Oh, bener. Alright, okay. Selanjutnya ini ada Ilham ya, udah merapat di YouTube RRI Jakarta. Katanya kalau ada kesempatan bisa collab. Kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: By the way, aku akan collab lagi loh. Kalau tahu penyanyinya,
0: huh?
1: Ada Glenn Clifton namanya.
0: Oh, alright. Itu di next project loh.
1: Next project.
0: Oke, okay. Wow.
1: Tunggu apa yang akan terjadi.
0: Lihat nanti ya, ditungguin aja pokoknya ya. Benar-benar. Tapi kalau dream lu, impian lu, lu pengin collab sama musisi Indo atau luar boleh deh. Siapa yang lu
1: yang
0: kepikiran?
1: Aku pengen banget gitu ya. Sebenarnya aku pengen sama vokalis cowok sih.
0: Oke. Okay. Kenapa tuh? Vokalis maksudnya band berarti, vokalis band.
1: Enggak.
0: Oh, enggak, penyanyi aja.
1: Penyanyi. Hmm. Soloist, sorry, bukan okay. Vokalis. Hmm. Kayaknya aku memilih Ardian Khalif kali ya.
0: Wow, seru kali ya. Seru sih.
1: Biar apa aku mau diajak 2001 kali. Sampai 2001 kali itu kan bener kan?
0: Bener 2001 kali. Oh iya iya iya. Seru sih.
1: Seru kan?
0: Sih. Bener-bener warna suara lu. Ya lu juga di sini nyanyinya apa ya? Ceria, vibes-nya happy gitu dengan kalau gua bayangin 2001 kali sih masuk sih.
1: Terus aku mikirnya gini, aku kan tonnya alto ya
0: bener.
1: Suaraku. Kalau Ardian tuh tonnya malah kayak sopran gitu loh suaranya, tenor.
0: Bener.
1: Jadi aku pengen mencoba apakah bisa Ardian Khalif.
0: Siapa tahu lagi dengerin kan di mobil ya kan? Kan dia kan. Halo Ardian.
1: Halo.
0: Halo, ada Risa di sini ya. Oke, okay, udah Ardian Khalif ya. Benar-benar cocok sih, menurut gue cocok sih. Benar-benar. Oke, kita lanjut. Ada Lara yang sudah merapat di WhatsApp ya. Selamat malam. Mau bertanya, nih katanya di tengah industri musik yang sering menuntut musisi untuk ngikutin tren. Gitu kan? Tapi gimana caranya Karisa untuk menjaga kejujuran dalam berkarya tanpa harus kehilangan kesempatan untuk berkembang nih? Gimana nih?
1: Kalau aku ya itu tadi nulis lirik itu berdasarkan cerita pengalaman-pengalaman aku aja yang aku pikirkan dan aku rasakan. Jadi kita pun nyanyiinnya jujur gitu loh.
0: Benar. Jadi kejujuran itu penting ya.
1: Iya. Genrenya apa aja terserah. Kan aku bilang mencoba segala kolam, tapi dalam penulisan liriknya itu kalau bisa biar nyampe ke orang gitu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti caranya adalah dengan jujur dengan apapun yang dibuat ya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Sampai monyong gitu ya.
0: Benar. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu teman Pro 2, pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Alright, kita masih barengan sama Risa di MLC Music Live Chat. Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya gitu kan, dan juga latar belakang lo. Dan tadi juga sempat di off air kita sempat ngobrol, ada yang menarik nih sebenarnya sih. Tadi ya, ternyata iya juga gitu, gue baru kepikiran juga. Ternyata sebenarnya kan lagunya sedih gitu kan, lagunya sedih tapi lo kemas dengan suasana yang bisa dibilang happy, ceria gitu. Kenapa lo akhirnya bikin, ngebungkus lagu ini menjadi sesuatu yang seperti ini gitu?
1: Kenapa ya? Karena aku pengen coba juga, karena aku belum pernah punya lagu cepet kan, yang sebelumnya belat-belat terus. Aku pengen coba lagu yang cepet, centil gitu. Terus aku pengen, sebenarnya di hatiku tuh pengen kayak, bisa gak sih cewek-cewek kayak era-era Mulan Jamila yang lagu-lagunya tuh Pinkan Mambo gitu loh.
0: Pinkan Mambo, iya, benar.
1: Nah sebenarnya itu kan udah dibawa sama Marion Jola ya. Marion Jola kan centil juga kan ininya, karakternya. Tapi belum ada yang meneruskan gitu loh. Jadi dia seorang diri.
0: Asik.
1: Aku mau coba mengikuti, bisa gak ya kira-kira dengan konsep yang centil juga.
0: Akhirnya lu mencoba di kolam ini ya.
1: Iya. Di kolam ini.
0: Benar. Tapi kalau dibandingin, karena dua single lu kan udah ballad gitu kan, udah sedih gitu. Tapi gimana ketika lu nyanyiin lagu yang upbeat gitu di lagu ini?
1: Jujur challenge. Karena mungkin aku emang nyanyi lagu-lagu begitu lagi ya, lagu-lagu yang slow.
0: Benar.
1: Yang ya ada beltingnya dikit-dikit bener, gitu. Jadinya moodnya ini sebenarnya cara nyanyiku tuh tetap sedih loh.
0: Cuman
1: musiknya yang bikin fun gitu loh.
0: Iya, gitu. Paham, aku bayang-bayang. Karena ceritanya juga sebenarnya sedih kan.
1: Iya, benar.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang selama lu apa, mulai dari workshop di lagu ini, bikin, nge-produce segala macam, ada kesulitan yang paling sulit gak?
1: Kesulitannya sih paling vokal kali ya. Karena kan aku sambil tetap nyanyi, terus pas tek vokal tuh ada aja kalau tek vokal tuh. Lagu yang keempat ini juga suaraku lagi abis gitu loh. Jadi karena ada aja itu, aku bekerja keras banget dokter rekaman. Titik darah penghabisan ya.
0: Gokil, karena ya selain lu mungkin reguler ya nyanyi juga kan hampir tiap hari gitu, lu juga harus sparein stamina waktu buat nyanyi rekaman. Ya itu juga beda kan sebenarnya kan.
1: Tapi di lagu ini masih ada kok suaraku yang pitchy gitu ya, yang enggak ngetun. Cuman aku membiarkan itu karena itulah seninya.
0: Asik. Benar, biar ada kayak apa ya, naturalnya, raw-nya gitu.
1: Karena kan kita bukan AI. Kalau katanya AI.
0: Benar. Iya sih, gue cenderung suka sama lagu-lagu yang terkesan raw gitu loh. Paham gak sih? Mungkin dari segi nyanyinya segala macam. Karena gue lebih jujur lebih suka nonton live. Live session gitu gue lebih suka sih.
1: Iya kan? Lebih nyampe gitu.
0: Benar dengan kerauan itu ya. Benar. Alright.
1: Kayak lagunya ini ya. Maybe I'm wrong.
0: Iya.
1: Benar. Juga suka lagi.
0: Iya itu enak banget tuh. Alright. Berarti next projectnya tadi udah di spill ya.
1: Iya.
0: Akan collab sama si Glenn Clifto. Dan itu lagunya akan ballad lagi.
1: Senja-senja tapi. Ini pasarannya tuh untuk orang-orang yang mau menikah.
0: Oh wow. Berarti ya sebenarnya lagu romantis.
1: Romantis tapi sedih. Ini
0: kesulitannya. Coba bayangin gimana dah tuh.
1: Dulu ya.
0: Romantis tapi sedih. Lagu-lagu ala-ala senja-senja gitu ya.
1: Kayak siapa ya? Raim. Oh, nah itu Raim kan romantis tapi moodnya sedih kan.
0: Oh, gue kebayang. Paham gue agak. Oke. Itu kapan akan dirilis? Sudah ada timeline-nya kah? Boleh dikasih tahu kah?
1: Yang jelas sebelum tahun ini. Sebelum akhir tahun ini.
0: Sebelum jadi, 2026 ya. Selesai akan ada single terbaru.
1: Jadi jangan lupa ditungguin ya.
0: Nah, itu dia. Alright, berarti kalau mau dengerin lagu-lagu lo, terutama yang dah, bisa di mana aja nih?
1: Udah bisa di semua digital platform pastinya, di Spotify, Apple Music, YouTube juga udah ada lirik videonya by the way. Itu sudah ada liriknya, boleh di cover juga.
0: Nah, itu dia.
1: Apa aku keluarin ya minus one-nya ya?
0: Biar langsung bisa nyanyiin ya.
1: Iya.
0: Benar. Boleh lah, boleh nanti di cover ya. Benar. Kalau MV akan ada kah atau Gimana?
1: So far aku belum MV dulu.
0: Belum
1: sih.
0: MV ya.
1: Kecuali nanti udah ada yang meledak dar baru
0: bikin MV.
1: Biar agak niat gitu loh MV-nya. Jangan yang
0: jangan gitu sekedar ada ya.
1: Iya.
0: Bener sih. Uh-huh. MV yang bagus kalian gitu ya.
1: Lebih baik produksiannya kan.
0: Betul. Alright. Pokoknya jangan lupa didengerin semua lagunya Risa ya di semua DSP. Lirik video tadi ya.
1: Yes.
0: Lirik video bisa ditonton juga di YouTube. Apa nama YouTube-nya?
1: Risa Paramita. Semuanya sama kok.
0: Alright, bisa dicek di situ ya. Kalau pengen ngepoin Risa, bisa di mana nih? Pengen update tentang singlenya? Nanti kan di akhir tahun akan rilis kan?
1: Yes, kebetulan aku update-nya banget di Instagram. Ada @_risaparamita.
0: Nah, bisa di follow ya, biar kamu gak ketinggalan update-update atau single terbarunya nih. Ada lagu Senja next-nya ya.
1: Senja romantis,
0: bener-bener. Alright, thank you so much Risa.
1: Thank you, guys.
0: Sukses selalu.
1: Yes,
0: nanti tunggu single-single selanjutnya. Amin. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Amin.
0: Alright.
1: God bless you.
0: Alright. Oke, terima kasih juga teman Produo udah seru-seruan 1 jam terakhir ini di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edit Tama pamit. Sampai jumpa di MLC berikutnya. Bye-bye.

0: Podweza. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Ya teman Pro 2, tidak terasa ya sudah pukul 22:05 waktu Indonesia Timur. Tadi selama 1 jam dari pukul 21 hingga pukul 22 kita sudah bergabung dengan Pro 2 Jakarta karena ada music live chat dari sana teman Pro 2. Dan sudah balik ke Pro 2 Sorong di pukul 22:05 waktu Indonesia Timur. Ya, dan kali ini teman Pro 2, Grace juga mau menginfokan buat teman-teman Pro 2, asap kebakaran hutan dan lahan tentunya buat kualitas udara di sejumlah wilayah Indonesia memburuk ya teman Pro 2. Kualitas udara di Palangkaraya, Pangkalan Bun dan juga Sintang bahkan itu masuk dalam kategori berbahaya atau ditandai warna hitam berdasarkan pantauan dari BMKG teman Pro 2. Jadi di kondisi seperti ini tentunya masker jadi salah satu perlengkapan yang bisa membantu kita untuk mengurangi paparan partikel polusi terutama bagi masyarakat yang harus beraktivitas di luar rumah ya teman Pro 2. Tapi jika masker dipakai sejak berangkat hingga pulang muncul pertanyaan ya pastinya kapan masker kita ini perlu diganti? Apakah harus setiap beberapa jam atau masih bisa digunakan dalam kondisi yang terlihat baik masker kita pastinya ya. Jawabannya tergantung sama jenis masker yang kita pakai, kondisi fisiknya dan juga petunjuk penggunaan dari produsennya sendiri teman Pro 2. Jadi pada respirator N95 misalnya masker itu perlu diganti jika maskernya basah, kotor, rusak atau tidak lagi menempel rapat pada wajah kita teman Pro 2. Jadi kalau kita lansir dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC ya, ada beberapa kondisi yang menandakan respirator N95 ini perlu diganti teman Pro 2. Masker perlu diganti jika masker kita basah, kotor atau rusak. Perhatikan juga tali pengikatnya teman Pro 2. Kalau tali pengikatnya sudah melar sampai masker tidak lagi bisa menempel rapat di wajah kita, perlindungannya juga bisa berkurang pastinya. Kerapatan masker penting karena partikel-partikel polusi bisa masuk melalui celah di sekitar hidung dan juga pipi kita ya teman Pro 2. Karena itu setiap kali memakai N95 pastikan masker terpasang dengan benar dan menutup hidung dan juga mulut secara rapat. Jadi masker N95 ini sekali pakai juga tidak boleh dicuci atau dipanaskan untuk disterilkan karena cara tersebut itu pastinya bisa merusak kemampuan dari penyaring maskernya sendiri teman Pro 2. Buat teman Pro 2 juga ya perlu kalian ketahui ada panduan secara khusus untuk membahas respirator N95. Jenis masker lain bisa punya ketentuan penggunaan yang berbeda. Jadi kalian bisa ikuti petunjuk produsen ya dan jangan menyamakan aturan penggantian untuk semua jenis masker teman Pro 2. Dari proporsi respirator dengan efisiensi filtrasi di bawah standar 95% meningkat seiring bertambah dengan jumlah giliran kerja pemakaiannya sendiri ya teman Pro 2. Tapi dari hasil penelitian juga perlu dibaca sesuai konteksnya ya. Studi yang dilakukan pada tenaga kesehatan dengan pola penggunaan respirator di lingkungan kerja, bukan pada masyarakat yang mengenakan masker saat terpapar kabut asap karhutla.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Apaan sih nih orang?
3: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
2: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
3: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
4: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
5: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
6: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
5: Kirain kamu nggak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
6: Aku nggak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
5: Kamu gak peduli ya sama aku.
6: Sorry ya Dika, selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
7: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
8: Waktunya jaga malam.
9: Jangan galau malam-malam.
10: Pro 2 FM.
11: Jangan galau malam-malam.

Masih di 96,7 Teman Pro 2. Kali ini ada penyair Annie Carson ya, Teman Pro 2. Beliau resmi dinobatkan sebagai peraih Nobel Sastra 2026 atas karya-karyanya yang tentu saja dinilai berani dan juga inovatif, Teman Pro 2. Akademi Swedia mengumumkan penganugerahan bergengsi ini ya di Stockholm pada hari Kamis minggu lalu ya, 8 Oktober 2026, Teman Pro 2. Jadi Annie ini berusia 76 tahun berhak memboyong hadiah uang tunai sebesar 12 juta krona Swedia atau setara dengan 1,2 juta US dollar, Teman Pro 2 ya, menyusul penganugerahan tersebut. Jadi memang kabar gembira ini disampaikan lewat telepon sekretaris tetap Akademi Swedia Ingrid ya, yang mengungkapkan kalau si Annie ini sedang berada di Islandia sambil mendengarkan hembusan angin, Teman Pro 2. Jadi komite dari Nobel ya menilai bahwa Annie ini berhasil menciptakan bentuk-bentuk baru dalam literatur kontemporer melalui dialog yang segar dan juga jenaka dengan tradisi klasiknya, Teman Pro 2. Jadi karya-karya dari si Annie ini juga dikenal unik karena sering melebur batasan antara puisi, prosa dan juga esai, di mana dunia kuno dan era modern hidup berdampingan, Teman Pro 2. Dari ketua komite Nobel Sastra Anders Olsson juga bilang ya bahwa hampir seluruh produksi literatur dari Annie ini berpusat pada persilangan antara obsesi seorang fisiolog ya terhadap kata-kata dan juga hasrat seorang penyair untuk mencari makna baru, Teman Pro 2. Jadi memang dari tahun 98 ya, Teman Pro 2, si Annie ini namanya sudah melejit di Autobiography of Red dan novel berpuisi yang menafsirkan ulang mitos Yunani kuno tentang Hercules ya dan sosok monster bersayap Geryon, Teman Pro 2, ke dalam balutan kisah modern yang sentimental nih, Teman Pro 2. Jadi karya ikonis yang juga mencakup dari si karya Annie ya, Teman Pro 2, ada The Beauty of the Husband di tahun 2001 yang mengantarkan Annie ini jadi perempuan pertama peraih T.S. Eliot Prize, dan juga ada Knox ya, karyanya di tahun 2010 sebagai karya eksperimental berbentuk lipatan akordeon, Teman Pro 2, jadi dalam kotak yang didedikasikan untuk mengenang mendiang saudaranya Michael. Walaupun mengawali karirnya sebagai akademisi sastra klasik ya di berbagai universitas di Amerika Serikat dan juga Kanada, si Annie ini terbilang terlambat menerbitkan karya-karya komersilnya, Teman Pro 2. Jadi buku puisi perdananya itu namanya Short Talks, Teman Pro 2, baru meluncur saat dia menginjak usia 42 tahun. Dan kemenangan ini juga jadikan si Annie sebagai perempuan ke-19 dari total ada 122 individu yang pernah menerima penghargaan Nobel Sastra sepanjang sejarah.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Serius benar? Baca buku apa sih?
2: Baca novel seri terbaru, keren nih.
1: Bukunya bisa dimakan gak?
2: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
1: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Wah, aku mau beli bukunya.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.
6: Jangan galau

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Iya, teman Pro 2 masih di 96,7 teman terbaik kamu. Lagi 2 menit ya, kita di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Artinya teman Pro 2 di sepanjang 1 jam ke depan ya, kalian akan ditemani dengan jazz musik di malam ini teman Pro 2 ya, sampai di pukul 00 waktu Indonesia Timur. Jadi tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu, dan selamat istirahat teman Pro 2.

0: Teduh FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Teduh FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Panggilan kepada Bapak Rambo.
3: Makan yuk.
2: Bapak
3: makan apa? Rambo. Tuh, di sana.
4: Makanan luar negeri, tuh.
3: Iya, ayo.
4: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
4: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia. Nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
4: Yuh, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
4: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Kemana?
4: Makan sate seafood.
1: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Good weather. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
6: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM,
4: jangan galau malam-malam.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Teman Pro 2, dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usahlah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman Pro 2. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi, pukul 5 waktu Indonesia Timur, melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani, Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Pro 2, dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Rodua di Kota dan Kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program Rodua, teman terbaik kamu. Mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani, 44 Klademak mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini, hari Jumat di tanggal 16 Oktober tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Rodua, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Produa FM. Teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Produa FM teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produa. Di pagi hari ini ditemani sama Rian ya. Tentunya Produa RRI Sorong mengudara kembali tepatnya di jam 5 tadi teman Produa. Edisi hari Jumat di tanggal 16 Oktober tahun 2026 teman Produa. Oke teman Produa, seperti biasa di jam 5 ini sampai nanti di jam 6 itu akan ada jazz musik. Jadi full musik ya dari jam 5 sampai nanti di jam 6. Nanti di jam 6 itu ada informasi di sekitaran Papua Barat Daya teman Produa. Sampai dengan di jam 7. Di jam 7 ke jam 8 ada informasi nasional. Oke, selamat beraktivitas buat kamu yang sudah mulai bangun ya di pagi hari ini teman Produa. Selamat pagi dan semangat pagi teman Produa. Oke, kita masuk di jazz musik. Ada lagunya Chris Adams yang berjudul Good Side yang memulai jazz musik kita di pagi hari ini teman Produa. Saya akan balik tepatnya nanti di jam 6 ya teman Produa. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Produa FM, teman terbaik kamu teman Produa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Drive and put your

Al-Quran mengajarkan kita untuk berpikir dan mengolah kemampuan akal kita. Hadis riwayat Muslim mengatakan, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mari kita menuntut ilmu dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Roda kehidupan akan terus berputar. Keadaan akan selalu berubah. Kadang di atas, kadang di bawah. Bahkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan dan harapkan. Bersabarlah dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Karena setelah kesulitan yang kita alami, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang baik dan kemudahan untuk kita. Dan sebaik-baik ibadah adalah menanti kemudahan dengan sabar. Sebagaimana dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang artinya, maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 di pagi hari ini, tepatnya di jam 6 lewat 5 waktu Indonesia Timur. Info Pro 2 yang pertama, Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 1,6 juta dari 34 juta peserta cek kesehatan gratis terindikasi mengalami gangguan penglihatan. Sementara sekitar 3% anak sekolah mengalami kelainan mata, sehingga deteksi dini perlu diperkuat untuk mencegah gangguan penglihatan.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 berikutnya, NASA mengembangkan baterai yang dapat bekerja dalam suhu ekstrim untuk mendukung aktivitas manusia di bulan. Baterai tersebut dirancang menghadapi suhu malam di kutub selatan bulan hingga minus 200 derajat Celcius. Melansir dari halaman resmi NASA pada hari Kamis di tanggal 15 Oktober 2026, proyek tersebut bernama Solid Power for Extreme, yang dimana kalau disingkat yaitu SPIRS, teman Radua. Jadi teknologi ini tuh mengganti elektrolit cair pada baterai lithium ion dengan material padat berbasis keramik atau polimer.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 terakhir, perwakilan dari Indonesia yaitu Putri Kusuma Wardani melaju ke babak 16 besar Denmark Open 2026. Dia mengalahkan Supanida pada babak 32 besar. Jadi Putri menang 2 game langsung pada hari Rabu di tanggal 14 Oktober 2026. Dia unggul dengan skor 21-16, 21-13 atas wakil Thailand yaitu Supanida, teman Radua. Demikian Info Pro 2 di pagi hari ini. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa mengunjungi halaman resmi kami yaitu rri.co.id, teman Radua. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM di 96,7 lewat aplikasi RRI Digital dan website streaming rri.co.id, teman Radua.
0: Info Pro 2 FM.

2 FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman Radua, di jam 6 lewat 12 waktu Indonesia Timur. Di pagi hari ini, edisi hari Jumat di tanggal 16 Oktober 2026, teman Radua. Selamat pagi dan semangat pagi teman Radua, yang buat kamu yang sudah memulai aktivitas, yang sudah mulai bangun, sudah siap mandi atau mungkin sudah siap berangkat kerja ya teman Radua di pagi hari ini. Dan pastinya tetap hati-hati ya buat kamu yang lagi berkendara, utamakan keselamatan kamu ya teman Radua. Dan pastinya patuhi aturan lalu lintas, walaupun di jalan masih sepi ya teman Radua, kita itu harus mematuhi aturan lalu lintas teman Radua. Teman Radua, di hari Jumat ini di tanggal 16 Oktober 2026, yang dimana anak sekolah kayaknya masih belajar dari rumah ya teman Radua, karena kabut asap. Tapi saya lihat di pagi hari ini kabut asap tidak terlalu tebal ya teman Radua. Mudah-mudahan setiap harinya kabut asap itu mulai menipis ya teman Radua, dan tidak mengganggu aktivitas wilayah Kota Sorong dan sekitarnya teman Radua, khususnya masyarakat yang banyak bekerja di luar ruangan, seperti mungkin mama-mama Papua yang berdagang, atau mungkin masyarakat Kota Sorong yang jualan, yang mungkin banyak aktivitas di luar ruangan lah teman Radua. Jangan lupa ya pakai masker buat kamu yang lagi beraktivitas di luar sana, ataupun kamu yang bepergian ya teman Radua. Oke, saya mau informasikan cuaca teman Radua. Saat ini cuaca itu udara kabur dengan suhu 24 derajat Celcius dengan kelembapan udara 95% teman Radua. Dan perkiraan cuaca di jam 7 nanti itu sama ya, udara kabur dari dilansir dari BMKG teman Radua, dengan suhu di jam 7 itu 25 derajat Celcius. Jadi udara kabur di pagi sampai nanti siang ya teman Radua, cuacanya dengan suhu 26 sampai dengan di 30 derajat Celcius teman Radua, dan kelembapan udara 75% sampai dengan 89%. Oke teman Radua, di jam 6 ini nanti ada informasi daerah tentunya di seputaran Papua Barat Daya ya, yang dilansir dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id teman Radua. Tapi saya hadirkan dulu lagunya NPD yang berjudul Sempurnanya Aku, spesial buat kamu yang sudah mulai beraktivitas teman Radua di pagi hari ini, di hari Jumat di tanggal 16 Oktober 2026 teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Mei, kamu dengar berita nggak tadi? Katanya musim hujan tahun ini rawan banjir dan longsor.
3: Iya, aku juga lihat. Makanya kita harus lebih siap nih dari sekarang. Jangan tunggu sampai bencana datang.
2: Siap gimana maksudnya?
3: Ya, mulai dari hal sederhana. Kayak bersihkan selokan, jangan buang sampah sembarangan, dan siapkan tas siaga bencana.
2: Tas siaga bencana?
3: Iya, isinya itu seperti air minum, makanan ringan, senter, obat-obatan, pakaian ganti, dan dokumen penting dalam plastik tahan air.
2: Wah, aku belum siapin itu. Penting sekali ya ternyata.
3: Penting sekali saat bencana terjadi. Kita tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Kesiapan bisa menyelamatkan nyawa.
2: Benar juga. Selain itu, kita juga harus tahu jalur evakuasi kan?
3: Betul sekali. Dan yang pastinya jangan panik. Ikuti arahan petugas dan saling bantu sesama.
2: Jadi intinya tanggap bencana itu bukan cuma saat bencana terjadi, tapi juga sebelum dan sesudahnya ya.
3: Tepat sekali. Yuk, mulai dari diri sendiri dan ajak keluarga untuk lebih peduli bersama.
2: Tanggap bencana adalah tanggung jawab kita bersama. Siap, sigap, dan selamatkan nyawa.
1: Proudhon FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Proudhon.
4: Excuse me.
5: Apa sih anak kecil?
4: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
5: Taulah.
4: Bapak bisa membaca?
5: Bisa, masa nggak bisa?
4: Itu coba dibaca.
5: Harap antri.
4: Hahaha, itu tahu baca.
6: Pak, malu dong sama anak kecil.
7: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tenang.

Produ FM, teman terbaik kamu. Terima kasih ya teman Produ buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Produ FM di 96,7 atau lewat aplikasi RRI Digital dan website streaming rri.co.id teman Produ. Informasi Papua Barat Daya hadir sampai nanti di jam 7 teman Produ. Yang dimana kabut asap yang menyebabkan penurunan jarak pandang masih berdampak terhadap operasional penerbangan di Bandara Deo Sorong. Sejumlah pesawat terpaksa mengalihkan pendaratan ke bandara lain ketika jarak pandang berada di bawah batas yang kemungkinan untuk yang memungkinkan maksudnya untuk penerbangan teman Produ. Jadi Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandara Udara Kelas 1 Deo Sorong yaitu Asep Sukarjo mengatakan kondisi cuaca dengan jarak pandang yang buruk telah diamati sejak pekan sebelumnya. Jadi berdasarkan informasi yang diterima dari BMKG, jarak pandang sempat berada di bawah 2 km teman Produ. Jadi dampak kabut asap juga mempengaruhi jadwal penerbangan sejumlah maskapai. Jadi Asep menyebutkan sejak Minggu, penerbangan Garuda Indonesia dari Jakarta yang sebelumnya dijadwalkan berangkat pukul 12 waktu Indonesia Barat mengalami perubahan jadwal menjadi pukul 16.20 waktu Indonesia Barat. Nah, meski demikian kondisi cuaca mulai menunjukkan perbaikan. Setelah cuaca pada hari sebelumnya masih relatif kurang bersahabat, pada hari pengamatan berikutnya pesawat Batik Air sudah dapat mendarat di Sorong sesuai jadwal penerbangan. Jadi Asep menjelaskan, keputusan terkait penundaan maupun pengalihan penerbangan merupakan kewenangan masing-masing maskapai. Jadi pihak bandara tidak melakukan intervensi terhadap keputusan operasional tersebut karena setiap operator penerbangan memiliki pertimbangan dan standar keselamatan masing-masing, teman Produ. Nah, di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu, pihak Bandara Deo Sorong tetap berupaya menjaga pelayanan operasional. Di mana Asep mengatakan pihaknya telah menerima arahan dari kantor pusat agar tetap melayani kebutuhan operasional pesawat yang hendak menggunakan bandara. Bandara Deo Sorong pada kondisi normal memiliki jam operasional memulai pukul 6 sampai dengan di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Namun dalam situasi ini pihaknya mendapat arahan untuk mengakomodasi pesawat yang membutuhkan pelayanan di luar jam operasional reguler. Nah, meski pelayanan tetap diupayakan, keselamatan penerbangan tetap menjadi pertimbangan utama. Jadi pihak bandara juga secara rutin memeriksa fasilitas terminal dan sisi udara guna memastikan seluruh fasilitas berfungsi sesuai standar operasional. Di mana Asep berharap kondisi cuaca di Sorong segera membaik sehingga jadwal penerbangan dapat kembali berjalan normal dan masyarakat tidak mengalami gangguan perjalanan berkepanjangan teman Produ. Masih banyak informasi di seputaran Papua Barat Daya yang bakal saya update buat kamu sampai nanti di jam 7 waktu Indonesia Timur. Nanti di jam 7 ke jam 8 ada informasi nasional teman Produ. Jadi jangan kemana-mana, saya putarkan dulu satu lagu supaya mood kamu semakin membaik ya di pagi hari ini dan pastinya semangat memulai aktivitas di hari Jumat ini di tanggal 16 Oktober 2026 teman Produ.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Radio FM teman terbaik kamu, teman Radio 2, tentunya hati-hati buat kami yang sedang berkendara ya, tetap jaga fokus kamu dan pastinya patuhi aturan lalu lintas di pagi hari teman Radio 2, apalagi terutama yang berkendara roda 2 ya. Jangan lupa untuk menggunakan helm teman Radio 2 pada saat berkendara. Masih di informasi di seputaran Papua Barat Daya yang terakhir teman Radio 2 sebelum kita masuk di jam 7, yaitu informasi nasional. Di mana kepala stasiun meteorologi kelas 1 di Osorong, yaitu Pak Ahmad Bisri, itu mengungkapkan bahwa kabut asap yang menyelimuti wilayah Sorong dan sekitarnya dipengaruhi oleh kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Papua. Jadi kondisi angin yang bertiup dari arah tenggara turut membawa sebaran asap menuju Sorong dan sekitarnya. Jadi menurut Pak Ahmad Bisri, titik-titik panas atau hotspot yang terpantau di wilayah Tenggara menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pergerakan asap ke wilayah Sorong. Jadi kebakaran hutan dan lahan tersebut tidak hanya terjadi di Sorong, tetapi juga di Sorong Selatan dan sejumlah wilayah lain di Papua, teman Radua. Jadi Pak Ahmad Bisri mengatakan sebaran asap sebelumnya juga terpantau hingga wilayah Manokwari. Meski hujan telah mengguyur Sorong, kondisi tersebut tidak merata menghilangkan kabut asap yang masih berada di wilayah selatan Sorong, teman Radua. Jadi selama kejadian kabut asap, jarak pandang yang dilaporkan berkisaran antara 1 sampai dengan 5 km, di mana angka tersebut lebih rendah dibandingkan kondisi normal. Jadi ketika jarak pandang itu dapat mencapai lebih dari 10 km pada saat kondisi normal, teman Radua, tanpa kabut asap. Jadi Pak Ahmad Bisri menjelaskan, BMKG memperkirakan potensi hujan di sekitar Sorong dan Papua Barat Daya masih cukup besar dalam satu minggu ke depan. Jadi hujan diharapkan dapat membantu mengurangi konsentrasi asap meskipun proses pemulihannya tidak berlangsung secara langsung, teman Radua. Jadi Pak Ahmad Bisri menegaskan bahwa perkembangan cuaca dan kualitas udara itu akan terus dipantau oleh BMKG, teman Radua. Jadi masyarakat diharapkan itu tetap waspada terhadap dampak kabut asap, terutama ketika jarak pandang itu masih terbatas ya, dan kualitas udara belum sepenuhnya membaik, dan tentunya menggunakan masker pada saat beraktivitas di luar ruangan, teman Radua. Nah sementara itu nih, berdasarkan pengamatan kualitas udara pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 13 Oktober, kondisi udara sempat berada dalam kategori tidak sehat. Jadi pada pengamatan terbaru yang disampaikan oleh BMKG, kondisi kualitas udara telah berubah menjadi kategori sedang, teman Radua. Jadi BMKG akan terus memperbarui informasi berdasarkan hasil pengamatan terbaru guna mendukung kewaspadaan masyarakat terhadap perkembangan kabut asap di wilayah Sorong dan sekitarnya, teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
3: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
4: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan? Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

FM teman terbaik kamu, teman Radua. Presiden Prabowo Subianto melantik 4 wakil menteri baru untuk mengisi posisi strategis pemerintah di Istana Negara Jakarta pada hari Kamis di tanggal 15 Oktober 2026. Jadi 4 wakil menteri yang dilantik diantaranya yaitu Marsekal TNI Yusuf Jauhari sebagai wakil menteri pertahanan bidang logistik, industri pertahanan, dan teknologi. Sementara Jenderal TNI Richard Tarulithoraja, maksudnya Horja Tampu Bolon, dilantik sebagai Wakil Menteri Pertahanan Bidang Strategis, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan. Presiden juga melantik Alim Setiawan Slamet sebagai Wakil Menteri Pertanian. Nah, selain itu Presiden juga melantik M. Maulana Bungaran dilantik sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Usai pelantikan, para Wakil Menteri mengucapkan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, teman Radua. Nah, selain itu Presiden Prabowo juga melantik Letjen TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Kristomei menggantikan Letjen TNI Suharyanto, teman Radua, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala lembaga tersebut. Di mana presiden juga turut melantik Satyan Pudiatmoko sebagai kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, di mana Mayor Jenderal Srianto juga dilantik sebagai wakil kepala badan tersebut untuk memperkuat pengelolaan gambut dan mangrove nasional, teman Radua. Di lingkungan TNI, Presiden melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI. Maruli juga merangkap jabatan sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. Jadi pada kesempatan yang sama, Jenderal TNI Tanioh Budi Revita dilantik sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Jadi pergantian tersebut membuat Maruli dan Tanio bertukar jabatan dalam struktur kepemimpinan TNI, teman Radua.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Aku kalau kayak gini makan hati aku jadinya.
3: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Radio FM teman terbaik Kampo Teman Radua, tentunya masih ditemani sama Rian di pagi hari ini di jam 7 lewat 43 waktu Indonesia Timur Teman Radua. Pastinya buat kamu yang lagi berkendara menuju tempat tujuan Teman Radua, tetap hati-hati ya, utamakan keselamatan kamu dan pastinya patuhi aturan lalu lintas di pagi hari ini Teman Radua. Masih di informasi di seputaran maksudnya di nasional Teman Radua, informasi nasional yang bakal saya update buat kamu sampai nanti di jam 8. Ya, di mana Menteri Kesehatan yaitu Pak Budi Gunadi Sadikin menyebut seluruh rumah sakit terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat telah kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ini setelah bencana banjir dan longsor pada akhir November 2025, Teman Radua. Jadi pemulihan dilakukan untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan kesehatan, terutama dalam kondisi darurat, Teman Radua. Jadi Pak Budi, Menteri Kesehatan, Teman Radua, mengatakan bencana tersebut berdampak terhadap hampir 100 rumah sakit, sekitar 1.000 puskesmas, dan sekitar 2.000 puskesmas pembantu. Sejumlah fasilitas kesehatan mengalami kerusakan berat akibat banjir dan timbunan lumpur sehingga tidak dapat memberikan pelayanan secara normal. Jadi pemulihan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan rumah sakit, kemudian puskesmas dan puskesmas pembantu. Jadi langkah ini tuh ditempuh agar pelayanan kesehatan masyarakat itu tetap berjalan selama masa tanggap darurat hingga pemulihan bencana, Teman Radua. Jadi rumah sakit menjadi prioritas utama karena menangani pasien dengan kondisi kritis yang membutuhkan penanganan segera. Nah, selain itu sejumlah layanan medis yang tidak dapat ditunda seperti operasi, persalinan dan cuci darah itu harus segera dipulihkan, Teman Radua. Di mana hal ini untuk mencegah resiko kematian dan memastikan pasien tetap memperoleh perawatan. Jadi setelah rumah sakit kembali beroperasi, Kementerian Kesehatan melanjutkan pemulihan puskesmas yang ada di sana, Teman Radua. Jadi Pak Budi menyebut seluruh puskesmas terdampak telah kembali beroperasi dalam waktu 2,5 bulan setelah bencana. Dan menurutnya puskesmas memiliki peran penting dalam menyediakan pelayanan kesehatan dasar sekaligus menyaring pasien yang membutuhkan rujukan ke rumah sakit, Teman Radua. Dengan begitu, beban rumah sakit yang sempat penuh akibat bencana itu dapat dikurangi. Jadi puskesmas juga menjadi tumpuan untuk melanjutkan pelayanan rutin masyarakat termasuk imunisasi dan pemeriksaan kesehatan. Jadi tahap selanjutnya adalah pemulihan sekitar 2.000 puskesmas pembantu yang terdampak bencana, di mana setelah 6 bulan penanganan, sebagian besar fasilitas tersebut telah kembali beroperasi. Namun 6 puskesmas pembantu di Sumatera Utara itu masih membutuhkan pembangunan kembali atau renovasi menyeluruh akibat kerusakan berat. Bahkan beberapa fasilitas itu dilaporkan hanyut terbawa banjir sehingga tidak dapat lagi digunakan, Teman Radua. Tentunya Pak Budi menambahkan pemulihan fasilitas kesehatan

Butuhkan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Koordinasi tersebut itu diperlukan untuk memastikan pembangunan kembali fasilitas yang rusak berat berjalan sesuai target sekaligus menjamin keberlanjutan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak bencana, tepatnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang bencana banjir dan longsor itu terjadi pada akhir November 2025 lalu, teman Radua.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Bu, mau mainan.
0: Nanti dulu.
2: Itu modal saya Bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
0: Kemahalan itu.
1: Bu, mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya Mbak, glowing. Mau kita Mbak?
0: Oh, iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat Mbak. Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Pro 2 FM.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
8: Pro 2 FM teman terbaik kamu teman Pro 2. Sebelum kita masuk di jam 8, informasi nasional yang terakhir saya update teman Pro 2. Di mana Badan Gizi Nasional Republik Indonesia terus memperkuat upaya pemerataan program makan bergizi gratis dengan memprioritaskan pengembangan layanan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau daerah 3T teman Pro 2. Daerah yang memiliki prevalensi stunting tinggi hingga sangat tinggi itu menjadi sasaran perluasan satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Jadi Kepala Badan Gizi Nasional yaitu Sudaryono menegaskan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menentukan wilayah yang membutuhkan tambahan fasilitas pelayanan gizi. Jadi rekomendasi dari kepala daerah itu menjadi salah satu pertimbangan Badan Gizi Nasional dalam memperluas jangkauan program makan bergizi gratis agar lebih tepat sasaran teman Radua. Jadi Sudaryono memastikan pengembangan fasilitas pelayanan gizi tidak berhenti pada aktivitas SPPG yang telah dilaksanakan, di mana menurutnya keterlibatan pemerintah daerah diperlukan karena setiap wilayah memiliki tantangan geografis dan kebutuhan masyarakat yang berbeda teman Radua. Jadi informasi langsung dari kepala daerah, ia mengharapkan dapat membantu Badan Gizi Nasional menentukan lokasi pengembangan SPPG berdasarkan kondisi di lapangan teman Radua. Jadi Badan Gizi Nasional menempatkan masukan pemerintah daerah sebagai salah satu acuan dalam merencanakan pengembangan fasilitas pelayanan gizi. Jadi dalam kegiatan tersebut Sudaryono turut menggelar dialog secara daring ya bersama sejumlah kepala daerah yang mengikuti peresmian dari wilayah masing-masing. Jadi pertemuan itu dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi serta memperoleh gambaran mengenai kebutuhan pelaksanaan program MBG di berbagai daerah teman Radua. Dan tentunya wakil bupati yaitu wakil bupati Simalungun yaitu Pak Beni menjadi salah satu kepala daerah yang menyampaikan apresiasi terhadap pengembangan layanan SPPG teman Radua. Dia mengungkapkan persoalan stunting masih menjadi tantangan serius di Kabupaten Simalungun dengan angka prevalensi yang disebut mencapai 24% teman Radua.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio. Selamat pagi ya, dan tentunya selamat beraktivitas buat kamu yang sudah mulai aktivitas dari pagi sampai dengan sekarang, teman Radio. Oke teman Radio, ternyata nih kabut asap itu bukan hanya mengganggu kesehatan fisik kita ya, tapi juga dapat memicu gangguan kesehatan jiwa. Waduh, jadi cukup berbahaya ya. Jadi Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes yaitu Pak Aji mengingatkan kabut asap berkepanjangan itu dapat memicu gangguan kesehatan jiwa. Nah, selain mengganggu kesehatan fisik, paparan asap juga berpotensi menimbulkan stres dan kecemasan akibat terganggunya aktivitas masyarakat sehari-hari, teman Radio. Nah, karena itu Pak Aji itu menghimbau masyarakat menjaga rutinitas, terutama bagi anak-anak nih, teman Radio, dengan mengutamakan aktivitas di dalam ruangan yang memiliki kualitas udara lebih bersih. Apalagi kan sekarang anak-anak sekolah itu belajar online ya, teman Radio. Pasti kan mereka itu di dalam rumah, jangan keluar bermain-main ataupun sebagainya, teman Radio. Kalau misalnya ingin bepergian itu pastinya harus menggunakan masker. Dan katanya nih, teman Radio, Pak Aji itu bilang orang tua itu juga perlu memperhatikan perubahan perilaku, gangguan tidur, dan perubahan pola makan, teman Radio. Nah, sementara itu Kementerian Kesehatan itu telah mengerahkan 2.100 tenaga kesehatan untuk menangani dampak kebakaran hutan dan lahan yang melanda 7 provinsi dan 63 kabupaten kota, teman Radio. Jadi upaya tersebut dilakukan melalui penguatan layanan kesehatan, sistem rujukan, serta pemantauan penyakit di wilayah terdampak. Jadi juru bicara Kemenkes yaitu Widyawati bilang dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap kesehatan terlihat dari tingginya kasus ISPA hingga pertengahan Oktober 2026. Jadi data dari Kementerian Kesehatan itu mencatat 277.075 kasus ISPA, teman Radio, termasuk 62.400 kasus pada anak berusia 0 sampai dengan 5 tahun, teman Radio. Dan tentunya kita harus menggunakan masker ya. Sebaiknya mungkin menggunakan masker N95 atau KN95 yang terpasang rapat untuk menyaring partikel halus, teman Radio. Saya masih lihat di luar sana kalau lagi berkendara itu banyak sekali yang tidak menggunakan masker ya, teman Radio. Dan pastinya saya mau mengingatkan kalian, jangan lupa untuk tetap safety ya dalam beraktivitas, apalagi kabut asap masih melanda kota Sorong di hari ini, teman Radio. Tidak terlalu parah dibandingkan hari-hari kemarin, jadi kita harus menggunakan masker, teman Radio, saat beraktivitas di luar ruangan. Dan pastinya jaga kesehatan kita dengan minum air putih secukupnya, teman Radio, dan meminum vitamin jika perlu, teman Radio.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Cuaca panas itu dapat menimbulkan apa ya, teman Radua? Ketidaknyamanan fisik. Bukan hanya itu, teman Radua, tetapi juga bisa mempengaruhi suasana hati, kayak gampang emosi, bad mood, dan lain sebagainya. Apalagi subak keringat ya. Itu kayak supa malas bikin apa-apa, cuma mau tada angin atau mungkin mau tada AC saja, teman Radua. Jadi ini mana guru besar emeritus Fakultas Psikologi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta, yaitu Profesor Kwenjoro, itu menjelaskan kaitan panas dengan perubahan emosi, teman Radua. Jadi profesor itu mengatakan, tepatnya Profesor Kwenjoro itu mengatakan tubuh itu bekerja lebih keras untuk menjaga suhu tetap stabil saat cuaca panas. Jadi kondisi tersebut

Mengganggu dia, itu langsung tuh emosi teman terdua. Jangan sampai ya. Nah, selain lain faktor biologis, cuaca panas itu juga dapat mengganggu kualitas tidur kita dan membuat tubuh kita itu cepat lelah ya. Jadi ketika kurang tidur, kemampuan seseorang itu mengendalikan emosi itu dapat ikut menurun teman radua. Jadi profesor itu menambahkan kemacetan, udara gerah, keringat, dan kebisingan itu dapat memperburuk ketidaknyamanan, apalagi kalian yang lagi berkendara ya teman radua, berkendaranya terus AC-nya rusak, mungkin AC-nya tidak berfungsi. Waduh, itu bisa-bisa cepat emosi ya di jalan, yang pasti kita harus kontrol emosi teman radua kalau di jalan pastinya. Jadi berbagai gangguan tersebut itu bisa membuat seseorang itu lebih mudah kehilangan kesabaran ya teman radua dalam menjalani aktivitas. Dia menilai anak muda termasuk kelompok yang perlu mendapat perhatian terkait perubahan emosi saat cuaca panas, apalagi anak muda teman radua. Namun dia juga menyoroti orang dengan kondisi tertentu ya, seperti mungkin orang yang tekanan darahnya itu tinggi, yang mungkin cenderung mudah marah. Waduh, itu cepat sekali ya teman radua. Jadi ada beberapa saran dari profesor, yaitu katanya masyarakat mengurangi aktivitas fisik berlebih ketika tubuh itu terasa panas teman radua, sebab semakin banyak bergerak, tubuh kita itu dapat mengeluarkan lebih banyak keringat dan menambah rasa gerak. Jadi Profesor Coenjoro itu menjelaskan perubahan emosi akibat panas itu dapat dipicu oleh ketidaknyamanan fisik. Kondisi tersebut itu berbeda dari masalah emosional lain yang memiliki pemicu berbeda dan perlu diperhatikan sesuai keadaannya. Jadi masyarakat pastinya mengenali ya perubahan suasana hati kita, khususnya kamu ya teman radua, memberi waktu bagi tubuh untuk beristirahat, pastinya dengan menjaga kondisi fisik serta mengelola stres. Ya, di mana ini tuh diharapkan pastinya lebih mampu mengendalikan emosi saat cuaca panas teman radua, apalagi di Sorong ya. Walaupun mendung tapi gerah teman radua, panas kayak kemarin sore jam 3 jam setengah 4 itu saya nongkrong di kafe itu tidak ada kipas angin, tapi kayak panas sekali padahal cuacanya tuh mendung teman radua. Ya gerah sampai keringatan juga sih teman radua. Ya jalan satu-satunya itu harus memang bawa kipas angin yang portable itu teman radua, biar tidak kepanasan atau kegerahan teman radua. Yeah.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.